Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ya, penten hari jalan-jalan di lembur makan aren lah.
1: Aduh, beautiful, cepat saya iris mah.
0: Wonderful, cekan.
1: Pisan.
0: Tapi sudah gak lalu soge kan istri dan lembur kan?
1: Ya, tuh, tuh. Jika begitu, tuh.
0: Wih, barang hadai kan?

ulin patok teh ya acelok-acelokan pakai yeah. patok mun. Yeah. Terus alat anu digunakeun benten sarang barong Sunda mahenten. Mm. Kemudian barong sai itu lebih dari kungfu. Mm-hmm. Kalau barong Sunda kita nyandak dari gerakan pencak

0: Sekilas, kesenian tersebut mirip dengan tari barongsai pada umumnya yang sering dipentaskan ketika Hari Raya Imlek tiba. Tapi ada bagian-bagian yang membedakan antara barongsai dan barong Sunda, terutama dari segi musik, kostum barong, dan jenis tarian yang dipakai. Barong Sunda Sekelowa ini sudah ada sejak puluhan tahun silam dan masih eksis hingga saat ini. Para anggotanya juga merupakan warga asli Sekelowa. Begitupun dengan para sesepuhnya. Kang Krisna adalah pimpinan Barong Sunda. Beliau mengungkapkan bagaimana eksistensi Barong Sunda saat ini.
1: Khususnya untuk kesenian Barong Sunda yang ada di Tapu-Kapu, kemudian di Capaka Mekar, Taman Lestari, kemudian Taman Berkembang, dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
2: Terus lah tinggal lagi komo ieu sepuh ayak keneng gitu kan. Ayeuna dina makin dia makin
3: pagabarong ieu panongkeun lagi makin seueur.
2: Alhamdulillah gitu.
3: Sana sepuh wae murang kali ieu ayeuna
4: sareng. Di ditu teh nya
3: barangkayan larajanan bae umur apa tahu. Anu 5 tahun lagi terus ngibing
4: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya itu kan ayah penerus.

0: Sejak puluhan tahun lalu hingga kini, para sesepuh Barong Sunda selalu berupaya untuk meregenerasi para pemainnya. Hal tersebut dilakukan agar Barong Sunda bisa tetap dilestarikan dan dikenal oleh semua kalangan usia. Biasanya, anak-anak dari usia 13 tahun sudah mulai dikenalkan dengan Barong Sunda. Mereka turut mengikuti kegiatan-kegiatan latihan yang disediakan, seperti belajar memainkan musik hingga gerakan-gerakan tariannya. Mbah Oom merupakan sesepuh Barong Sunda, mengungkapkan.
1: Harapan kapayu nambah kumaha, bah.
2: Kanggo
1: kapayu na barong iya. Nah dikembangkan kumaha, tanapi bade ngadamel naon gitu. Kembangkan na barong.
2: Ya dilestarikan mah kandung ngadidik ke. Dikin kembangin ya. Dikin kapunah. Dari orang upamil yang tetap lestari mah. Tetap ulah di robi-robi gitu. Hayang ulah di robi ulah ditambah itu hayang asli gitu.
1: Asli
2: gitu. Nyetan mah kacanaku hansane khusus buhun gitu.
1: Iya. Khusus dikuatan katanya.
2: Dikuatan eta gitu mah. Nyetan upami ngarobah mah di atas.

Barong Sunda selalu diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh kelurahan. Kegiatan tersebut antara lain karnaval yang diadakan setiap Agustusan serta gebyar sekeloa setiap

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, bukan tekstil, Pak. Tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik es.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

paninggal Kacamatan Tambaksari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: lain ngobrol tuh Tita tadi. Toh, jual eta.
1: Tah, heeh, tewak. Buru bawa ke pasar jual.
2: Sampurasun, pasun.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sampurasun Pasundan.
2: Sampurasun Pasundan edisi pagi hari ini untuk Ngawangkong pagi di tanggal 27 Agustus 2026 kita akan berbincang ya dengan narasumber Vega Violina, tim Nyawang Bulan ya, sekaligus juga admin. Topik kita di pagi hari ini budaya dan juga tradisi gelaran Nyawang Bulan. Ini menarik sekali ini. Kita coba dengarkan apa itu Nyawang Bulan ya. Langsung kepada narasumber kita ada Teh Vega Violina. Selamat pagi, Sampurasun.
4: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
4: Sampurasun
2: Arena. Sehat Teh hari ini?
4: Alhamdulillah.
2: Baik. Oke, Vega ya, Teh Vega ya. Teh Vega ini sebagai tim dari Nyawang Bulan begitu ya disebutnya, atau admin di sini ditulisnya. Nah, Nyawang Bulan sendiri apa nih? Satu gelaran, acara, atau bagaimana?
4: Nyawang Bulan ini adalah tradisi Sunda, gelaran acara, yaitu tradisi yang di dalamnya itu ada kesenian Sunda dan juga makanan-makanan tradisional.
2: Yeah.
4: Jadi Nyawang Bulan ini hanya dilakukan satu bulan sekali saat bulan purnama.
2: Oh, tepatnya tanggal berapa Teh?
4: Tepatnya di tanggal 14 Hijriah.
2: 14 ya. Jadi setiap di tanggal 14 di setiap bulannya gitu Teh, ya.
4: Iya, betul.
2: Baik.
4: 14 Hijriah.

0: Naik.
1: kampung kami.
0: Oh.
1: Nah, kami kan lah itu acaranya. Iya
0: Baik.
1: betul.
0: Oke, nah kalau mendengar kata Nyawang Bulan kan berarti mungkin ini kegiatannya di malam hari gitu teh ya.
1: Betul.
0: Berarti kegiatannya memang sengaja harus identik dengan tanggal 14 bulan ya. Bulan ini di tanggal 14 biasanya memang bulat terlihat lebih cerah gitu ya teh ya.
1: Betul, saat bulan purnama.
0: Saat bulan purnama. Baik, baik. Nah, lalu tradisi yang khas sendiri begitu dalam Nyawang Bulan ini apa deh yang diperkenalkan kepada masyarakat? Tradisi seperti apa gitu?
1: Seperti kita tuh mengedepankan kearifan lokalnya, seperti spiritualisasi, keharmonisan dengan alam gitu.
0: Ya.
1: Juga ya budaya-budaya yang sekarang lumayan sudah kurang ini ya, kalau soal budaya zaman dulu tuh sekarang kan banyak yang yang kekinian, jadi sekarang tuh kurang apa ya, kurang dapat ilmu tentang zaman dulu gitu.
0: Ya, perhatiannya begitu ya kurang dari masyarakat gitu ya untuk tradisi dulu gitu ya teh. Nah, kalau kegiatan-kegiatan menarik yang bisa dilakukan oleh para pengunjung nih di sana apa saja teh? Seperti apa? Menontonkah atau bagaimana?
1: Betul, Kim. Kita ada beberapa pertunjukan seni Sunda seperti jaipong, angklung,
0: Ya.
1: ada karinding, kecapi pantun, wayang golek, lalu ada dog-dog. Lalu kita juga menjual jajanan-jajanan makanan-makanan tradisional. Itu juga makanannya kita minimalisir dengan adanya pewarna makanan buatan. Adanya micin, kita hindari itu.
0: Jadi sangat sehat gitu ya teh, makanan-makanan yang
1: Betul.
0: sehat. Oke. Ini makanan-makanannya.
1: Pembeliannya pun kita menggunakan koin kayu.
0: Koin kai. Boleh bawa sendiri koin kainya dari rumah atau gimana?
1: Penukarannya ada di
0: Oh, penukaran.
1: Jadi
0: Oh,
1: uang
0: gitu.
1: uang
0: Iya,
1: aslinya
0: iya.
1: ditukar dengan koin untuk
0: Penukaran
1: transaksi
0: orang
1: saja.
0: uang dulu begitu ya. Ada
1: Ya.
0: transaksi yang khusus mungkin dilakukan dengan koin dari kai gitu ya teh.
1: Ya, jadi baik.
0: Oke. Baik, baik, baik. Nah, ini kalau untuk jenis makanan yang dijajakan sendiri apa saja nih teh di sana?
1: Wah, banyak banget nih. Ada beberapa menu.
0: Iya.
1: Untuk sebagian besarnya seperti bajigur,
0: Minuman
1: bandrek,
0: ya.
1: ada
0: Pas ya.
1: colena,
0: Pas hangat-hangat
1: enak,
0: di
1: ada
0: malam hari ya teh ya.
1: ya, betul, ada sate, ada tape, ada tahu gejrot,
0: Aduh,
1: banyak
0: mantap.
1: banyak sekali.
0: Tradisional gitu ya. Ada makanan khas dari daerah sendiri gitu teh.
1: Kita ada wedang cengkeh.
0: Waduh, wedang cengkeh. Baik, baik.
1: Iya. Biasanya
0: Minumannya.
1: udang jahe ya, kita ada tradisi khas kita ada udang cengkeh.
0: Pengganti jahenya ya. Begitu ya, Teh.
1: Jadi,
0: Oke.
1: iya betul.
0: Baik, baik. Oke, yang biasanya berkunjung siapa saja, Teh? Apakah apakah warga sekitar atau warga luar? Kemudian siapa usianya berapa biasanya range usianya?
1: Kalau pengunjung kita banyaknya dari luar kota, Kak. Kita kan sudah 4 tahun ya ini bukanya uang bulan ini. Kebanyakan warga lokal tuh malah belum tahu dibandingkan warga-warga luar luar
0: Luar
1: kota
0: kota ya.
1: gitu.
0: Berarti
1: Dari luar negeri juga udah sempat ada yang datang.
0: Oh gitu. Baik, baik, baik. Oke. Kenapa bisa begitu tuh? Jadi orang-orang lokal sendiri tidak tahu gitu, sementara orang luar justru lebih mengetahui. Kenapa?
1: Ke blow up dari sosial media kali ya, kalau orang luar taunya
0: Oh gitu, jadi gencar
1: banyak.
0: di sosial media ya teh.
1: Betul, karena kita pun nggak sosial media kan, tapi banyak konten kreator yang datang ke sini, lalu video-video mereka blow up, jadi banyak yang tahu.

0: secara natural ini juga dipromosikan oleh para pengunjung gitu ya Teh, konten kreator
1: Betul,
0: juga.
1: betul. Sangat
0: Baik.
1: berpengaruh.
0: Wah, ini apa ya, beruntung sekali ya gitu ya Teh, karena memang unik mungkin ya Teh.
1: Ya.
0: Sejak kapan sih Teh ada kegiatan Nyawang Bulan ini?
1: Sudah 4 tahun. Kita
0: Sudah empat
1: berjalan sudah empat
0: tahun,
1: tahun.
0: berarti
1: Berarti di 2022.
0: 12 kali dalam setahun begitu ya Teh?
1: Iya, betul.
0: 12 kali dalam setahun kali 4. 12 kali 4 berapa Teh?
1: Sampai 12.
0: Ya jadi
1: Ada
0: sudah
1: belumnya.
0: sudah tidak terhitung begitu ya tampil.
1: 48 ya. 48.
0: Oke. Ini rata-rata dalam satu kesempatan, dalam satu event begitu di tanggal 14 di setiap bulannya itu rata-rata ditaksir berapa banyak Teh yang hadir? Berapa muat, berapa banyak juga gitu.
1: Tergantung ini kan tergantung kita mendekati pas ada acara tanggal merah atau tidak gitu kan biasanya. Jadi kalau lagi rame-ramenya sih bisa nyampe 2.000 atau 3.000 pengunjung.
0: Wow. Keren, 2.000 sampai 3.000 pengunjung. Ntar ya saya mau.
1: Lagi rame banget pas lagi ada Pak Dedy.
0: Oh gitu? Oke,
1: Pak Dedy
0: oke.
1: sempat ke Nyawang Bulan.
0: Oke, Teteh tahu nggak kira-kira berapa orang yang sudah berkunjung ke sana?
1: Waduh, kayaknya lebih dari 10.000 atau 20.000 karena setiap yang datang tuh orang baru lagi gitu loh, Pak.
0: Beni tadi udah hitungin Teh ada 96.000.
1: Wah, mantap banget. Iya, kita nggak ngitung kalau
0: Iya,
1: pengunjung.
0: iya kan? Kalau misalnya dalam satu kesempatan 14 tanggal 14 begitu di setiap bulan dikali 12 ya. 14 sorry, sorry. 12 dikali 2.000 orang tuh kan. Udah 24.000 tuh Teh dikali 4 tahun. Di 96.000 luar biasa ya. Hampir 100.000 di sana berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Nah, ini untuk seni-seni yang tampil di sana itu memang binaan atau memang sengaja direkrut atau bagaimana sih Teh?
1: Mereka ingin mengisi sendiri dari apa? Dari sanggar-sanggar luar gitu, mereka menghubungi kami, pengen
0: Oke.
1: hadir di Nyawang Bulan gitu.
0: Oh, baik. Lantas bagaimana? Ini ada apa ya istilahnya? Jadi kerjasama begitu ya Teh ya? Ada bentuk apa ya kerjasama gitu dari pihak penyelenggara gitu?
1: Ya, betul, betul. Jadi
0: Oke.
1: mereka pun tidak menaksir bayaran dari kita, hanya dari saweran-saweran para pengunjung.
0: Oh, gitu. Jadi menyediakan tempat begitu ya Teh,
1: Kami
0: pengisinya.
1: menyediakan tempat.
0: Oke. Oh, gitu. Kalau dari kontribusi mungkin dari Nyawang Bulan sendiri nanti gimana kepada para seniman?
1: Hanya itu sih,
0: Oh, jadi tempatnya.
1: sebagian besar
0: Menyediakan
1: tempat kan.
0: tempatnya.
1: Mereka
0: Baik, baik.
1: juga mempromosikan sanggar mereka masing-masing.
0: Oke, baik. Jadi kalau gitu di setiap minggunya atau mohon maaf setiap bulannya ini masing-masing si sanggar seninya berbeda-beda gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh. Baik.
1: Berbeda-beda.
0: Oke. Sudah mencatat kira-kira berapa sanggar kah? Berapa padepokan yang sudah tampil deh?
1: Berapa ya?
0: Satu
1: Ya,
0: satu kali
1: ada.
0: satu kali satu hari berapa pertunjukan biasanya? Apa saja pertunjukannya?
1: Biasanya nyampai 15 pertunjuk 10 sampai 15 pertunjukan.
0: 15 sanggar berarti satu ininya, satu kesempatan.
1: Masih biasanya satu sanggar ada berapa orang yang tampil gitu.
0: Kira-kira dalam satu hari satu event berapa sanggar?
1: 3 sampai 4 sanggar mungkin
0: Oh,
1: ya.
0: 4 ya, 4. Oke. Wah, luar biasa ya. 4 kali 12 udah 48 dikali 4 ya Teh. 192 sanggar. Waduh, banyak ya Teh ya.
1: Iya.
0: Sengaja saya hitung Teh. Gitu ya. Oke. Nah, ini luar biasa. Nah, yang menarik kira-kira dari pertunjukan ke pertunjukan yang mungkin Teteh ya mungkin dari testimoni pengunjung gitu ya. Kira-kira pertunjukan apa yang sering dan dinanti?
1: Yang dinanti angklung, kebetulan kalau angklung itu dari Sanggar Kasepuhan Bunisari sendiri.
0: Oh, ini
1: kita kebetulan ada.
0: Ini teh daerah Bunihayu bukan?
1: Bukan, Bunisari.
0: Oh, Bunisari. Oh, kalau Bunihayu beda lagi ya.
1: Beda lagi, betul.
0: Beda lagi.
1: Ada ini... angklung.
0: Mm-mm.
1: Angklung lagu, lalu dog-dog.
0: Dog-dog.
1: Mm-mm. Itu sangat dinantikan para pengunjung.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu ada silat juga.
0: Silat juga, ya. Oke, okay. Ini pengunjung ini bagaimana mereka di sana hanya sekedar menonton saja, begitu setelah itu langsung pulang? Apa ada wisma atau mungkin hotel penginapan di sana gitu teh?
1: Kebetulan di sini kita belum ada dulu tuh sempat ada camp stay, tapi sekarang tidak beroperasi. Kalau penginapan yang dekat di sini ada Villa Sawasae, kebetulan sangat-sangat dekat dengan Kasepuhan Bunisari.
0: Oh baik, jadi ini di sana saat ini mungkin sekedar nonton begitu ya, pulang dan untuk akomodasi kayak hotel kayak gitu mungkin masing-masing gitu ya teh ya.
1: Ya betul.
0: Baik baik. Ini yang datang ke sana apakah keluarga atau anak muda, mana nih biasanya yang lebih
1: Wah,
0: banyak?
1: Semuanya.
0: Semuanya ya.
1: Lebih banyak anak muda sih.
0: Anak muda, muda banyak.
1: Banyak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lalu anak orang tua juga mereka tuh seneng karena kayak balik lagi zaman dulu gitu kalau mereka cerita.
0: Oke okay, oke. Okay. Oh bisa diceritakan suasananya seperti apa teh dari mulai awal masuk gitu sampai ke pertunjukan.
1: Jadi kita tuh apa ya, masih suasana alam kak.
0: Iya suasana alamnya.
1: Iya gitu.
0: Kebun dengan... kebun teh atau apa?
1: Enggak sih, kebun kebun biasa aja ya.
0: Pohon gitu ya. Terus, pohon-pohon besar ya.
1: Tent-tentnya pun pakai tent-tent kayu gitu, pokoknya yang
0: tradisional suasana, ya suasana, suasana tradisional. Baik baik, tadi juga alat tukarnya dengan kayu gitu ya, koin kayu. Betul. Gitu yang dibuat khusus ya, ada penukaran begitu ya. Nah registrasi seperti apa nih kalau untuk registrasi pemesanan teh?
1: Kita melakukan reservasi koin. Jadi sebelum pengunjung datang, reservasi dulu ke nomor WhatsApp yang sudah ada di Instagram. Reservasi minimal pembelian 15 koin.
0: Oke, oke, oke. Jadi 15 koin minimal ya. Halo teh, masih tersambung? Sepertinya sinyalnya ya, Om Dangu ya. Kita coba... Halo, halo, iya teh. Baik. Udah tersambung lagi, baik, baik. Oh, di sini ya. Saya ini sambil ngecek juga Instagramnya Nyawang Bulan ya. Oh, baik. Jadi pesta rakyat melestarikan nilai luhur masyarakat Sunda di setiap malam bulan purnama. Memang sengaja di setiap malam bulan purnama aja ya teh gitu ya.
1: Supaya ada ciri khas.
0: Ini strategis banget nih teh, di awal bulan ya teh ya, gaji masih ada ya, ya gitu ya kan ya. Kalau akhir bulan kan
1: udah kadang ada akhir bulannya, gimana tanggal 14 hijriahnya kan kita ambilnya.
0: Oh ambilnya 14 hijriah, jadi bukan tanggal 14 nih ya, setiap bulan bukan ya.
1: Bukan, bukan. 14 hijriah lalu kita ambilnya di malam minggu saat ya. Ya pada libur lah gitu. Jadi ngambilnya di
0: malam. Oh ngambilnya di malam minggu gitu ya. Tapi kadang juga akhir bulan bisa gitu ya teh.
1: Ya jadwalnya juga ada di Instagram kita.
0: Oh jadwalnya ada di Instagram di satu tahun ke depan. Baik baik, ini juga ada barcode-nya nih di sini.
1: Betul.
0: Iya ini untuk sang apa namanya pertunjukan dari sanggar-sanggar, dari pertunjukannya ini sudah ada ya teh. Waduh luar biasa ini ya, sampai Desember 2026 sudah sangat-sangat penuh ya teh ya. Jadwalnya 31 Januari, 4 April, 2 Mei. Nah, yang terdekat ini berarti tanggal 29 Agustus saat
1: 29.
0: Ya, 29
1: Betul.
0: Agustus. Kemudian 26 September, 24 Oktober, 21 November. Nah, ini Desember biasanya dekat-dekat dengan peralihan tahun, tahun baru ya.
1: Nah, itu
0: ini bagaimana
1: biasanya
0: teh?
1: Ramai banget.
0: Ramai banget.
1: Di akhir tahun tuh biasanya ramai pengunjung karena banyak yang berlibur juga ya ke Bandung.
0: Oke, gitu ya. Wah, lanjut lagi di sini banyak juga yang jualan merchandise dan juga mainan ya, mainan tradisional gitu ya, Teh. Baik. Waduh, areanya juga luas ya, Teh. Pesta rakyat, benar-benar pesta rakyat. Oke, oke. Ada penukaran, ada sate, ada, waduh, serba tradisional nih nampaknya di sini ya, Teh. Oh, oke, ada aduta ambu, apa nih?
1: Itu
0: duta ambu
1: kita
0: ya.
1: Collab dengan mahasiswa, Kak.
0: Oke. Dengan mahasiswa seperti apa kolaborasinya nih, Teh?
1: Iya, mereka mengerjakan tugas. Jadi kita sediakan tempat untuk tugas mereka gitu. Biasanya tugas akhir kan ya.
0: Baik. Oh, mantap sekali nih. Biasanya jadi untuk reservasi sendiri bisa siapa saja, nggak usah apa ya istilahnya, nggak usah janjian registrasi khusus begitu, Teh, sebelumnya.
1: Iya, boleh siapa saja, perwakilan
0: maksudnya. Oke. Lamun misalkan on the spot, misalkan datang tiba-tiba langsung misalkan pengunjungnya, nggak dengan janji dulu atau mungkin sebelumnya pesan dulu gitu. Reservasi.
1: Sebenarnya kami menyarankannya untuk reservasi ya, karena para pedagang itu menyetok makanan sesuai yang reservasi koin.
0: Oh gitu.
1: Jadi apabila reservasinya banyak, mereka akan stok banyak. Reservasinya sedikit, stoknya sedikit. Jadi disarankan untuk reservasi terlebih dahulu.
0: Oke, jadi sebenarnya datang ke sini itu daftarnya untuk beli koin begitu ya, Teh ya. Nantinya yang bisa ditukar dengan makanan, gitu ya, Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, betul. Baik, baik, baik. Jadi menarik sekali nih kalau mendengar. Jadi kalau misalnya Anda nih bosan misalkan dengan resto-resto yang biasa konvensional nih, apalagi di suasana penuh dengan pohon begitu ya, Teh, asri rindang, dan di malam hari ya, Teh, ini bisa datang ke Nyawang Bulan, tepatnya di daerah Buni,
1: Kasepuhan Bunisari.
0: Kasepuhan Bunisari, baik-baik. Oke, terakhir mungkin Teh Friga boleh disampaikan kepada pendengar kita, pendengar Pro4, untuk masyarakat yang belum pernah datang ya, dan menyaksikan gelaran Nyawang Bulan ya, supaya ya di apa ya, diajak untuk hadir karena mungkin ada hal yang apa ya, layak untuk disaksikan dan juga diikuti di sana. Silakan, Teh.
1: Baik, untuk para pendengar, jangan lupa datang ke Nyawang Bulan di tanggal 29 Agustus 2026 pukul 4 sore sampai pukul 10 malam. Kita mengadakan acara pagelaran Nyawang Bulan dengan berbagai macam penampilan. Untuk penampilan bulan sekarang sudah banyak ya, ada angklung, jaipong, silat, ada karinding, ada wayang kolebat, kecapi pantun, dan tembang Sunda. Kita juga menyediakan makanan-makanan tradisional yang minim sekali pewarna dan micin. Begitu, jangan lupa hadir nanti di tanggal 29 Agustus 2026.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Friga, Teh Friga ya, sudah Teh Vega ya. Teh Vega sudah bincang di pagi hari ini. Sukses selalu untuk apa ya, event-eventnya di setiap bulan ya. Atur nuhun, Teh.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Mangga ya, sampurasun. Sampai. Terima kasih Teh Vega Violina, tim Nyawang Bulan, budaya dan juga tradisi gelaran Nyawang Bulan yang digelar di setiap minggunya. Silakan Anda bisa juga mengecek ya informasi-informasi terkait pertunjukan-pertunjukan yang akan digelar di Nyawang Bulan di setiap bulannya di tanggal 14 Hijriah ya, yang terdekat di tanggal 26 September dan juga 29 Agustus ya. Silakan reservasi ya. Saya juga mau ke sana insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surut. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
4: Rock 4, Suara Budaya Bandung.

0: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Kaum dangu di Manawai Ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Sapertos tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atanapi ngobrol dina Komunitas Cinta Budaya Obrolan Kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun Kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kumaha sehat Kang?
4: Alhamdulillah.
3: Aduh, itu nuju di mana ieu?
4: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Rada pinggir jalan
3: ya teh. Nuju aya kegiatan pindahnya.
4: Buhun, wadah teh konser kegiatan masih nuju persiapan.
3: Oh gitu, aduh, ya teh kawaga sekedapannya Kang Jiner.
4: Iya, enggak.
3: Iya perkawis dunia perkusiannya Kang Jinernya. Ayo nate Kang Jiner teh panginten ngadegen hiji komunitas anu namina teh Beduk Biru tahnya. Eta teh ngadeg nanti tikawit irah Kang Jiner.
4: Kalares nama upami Beduk Biru di tahun 2008.
3: Oh, 2008 nya.
4: Mohon.
3: Nya. Eta ka pungkur mah dah sanes Beduk Biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
4: Oh, nya eta mah tahun 2000 magic
3: skin teh nya.
4: Mohon magic skin obram jadi lain magic sihir gitu jadi magic.
3: Nya.
4: Kahawae pasti bisa main perkusi gitu
3: dah. Eta kapincut gue eta teh sim kuring ge. Aduh. Nya. Nah, ayeuna komunitas Beduk Biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
4: Kelaresna mah seueur sih anggota teh tapi anu eksis anu terus gitu nya. Aya 15 urang sih.
3: Mohon, anu ieu pangten grup anggota tetap gitu pendennya.
4: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya murang kali sakola umum gitu. Ya nu tos damel.
3: Mohon. Eta kunaon bet disebat Beduk Biru?
4: Nah,
3: kumaha tanahan tuh Beduk Beureum atanapi Beduk Hideung gitu.
4: Eta teh kalau resan naon alatna teh anu daur ulang teh anya dino tong sampah teh abdi teh hideungna teh gitu teh. Iya. Ari nami manya spontan tinu warna.
3: Oh, nyenak. Pedah
4: drum spontan tinu warna. Mohon
3: dina drum biru nya.
4: Mohon kan beda drumnya biru, jadi we beduk biru lah ngamu ieu cenah merah da simpel ieu.
3: Eta. Tapi upami beduk beureum mah da moal karaosnya beduk biru. Iya gitu naon namina teh nya janten naon harusna teh antep gitulah. Nah, jadi rug hideung teka teras ka ieu na. Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan anu wae anu parantos di iluan ku eta ku beduk biru ya.
4: Biasana anu ingatnya anu pas aya di Bandung Bandung World Music dua kali berturut-turut eta teh 2011 anu diayakeun ku Pemda Kota Bandung. Terus anu paling mah pangitan waktu 2016 opening pon seremonial pon Jabar.
3: Jadi posisi nabeuhna teh kumaha narangtur antara napi dariuk eta teh?
4: Eta mah fleksibel kan biasa nangtung mah mobile gitu kan pakai tali gitu, tali gendong. Terus bisa diuk ge aman sih da tingginya 60 eta teh 60 cm gitu.
3: Nya. Jadi eta teh drum di damelna tinu naon eta? Ieu na kulitna, kulitna.
4: Abdi nanggo mika drum ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panggilnya karena mika plastik jadi hujan oke aman gitu dah.
3: Kacipta eta upami beduk biru, bedugna teh ku bedug ieu bedug tina kai gitu.
4: Mohon.
3: Beratna sukuah.
4: Berat gitu
3: ya. Beratnya
4: berat mawan itu teh paling paling berat teh 3 kilo kan.
3: 3 kilo untuk
4: 3 kilo itu teh. Jadi rada rada simpel gitu. Ya
3: simpel.
4: Rada simpel.
3: Lompatan ke masih biasa nya.
4: Aman.
3: Aman.
4: Aman. biasanya kan eksis rutin baru dak sekolah itu teh. Ekskul. Oh, terus ayah nama kan ayah luring kayaknya.
3: Oh.
4: Istilahnya luring. Jadi ekskul teh belajar di luar gitu. Tapi sarumping atau nabi itu diajarkan tapi gitu dah.
3: Eta. Tapi ya masih kena di kabupatennya tuh acan muka anu di Kota Bandung lah gitu.
4: Atau nabi atas. Kota Bandung teh atas ayah di Bandung Timur di Panyilekan kami terlepas.
3: Panyilekan.
4: Mohon.
3: Eta upami syaratnya kanggo janten hoyong latihan kumaha eta Kang?
4: Anu penting mah resep heula gitu.
3: Oh, eta anu bisa tukang takolnya gitu.
4: Iya bebas anu. Anu terbiasa tukang takol ge bisa kan.
3: Bisa.
4: Kumargi eta teh kan terlepas lama main perkusi mah kanggo kanggo ieunya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu teh.
3: Janten tiasa wae teu ka ieu ku umurnya teu ka ikat ku umur.
4: Iya, teu ka ikat ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi 60 teh pas nangtung teh manehna maena nangtung gitu ieu mah diharep gitu.
3: Ya aduh, ada sepisan.
4: TK SD SMP masih SMP sudah geus bisa digendong gitu tak kuwargi nyarata jangkung lah SMP mah.
3: Iya, ari perkusi mah da sigana mah teu ciga gamelan teu barabe nya tiasa dicanakan itu ka dieu nya.
4: Mohon kitu tah.
3: Ari eta komunitas misalnya ka sakola tanapi ka di luar sakola alatna ti urang atawa napi ngadamel nyarira-nyarira eta.
4: Biasana eta teh biasa disiasati ku ember ket anu 25 kilo biasa gitu kan umpami di sakola leuwih multi nya. Jadi belajar mewarnai ayah gitu kan belajar musik na ayah gitu jadi lebih luas gitu ya nak upami di nganggo cek ember anu 25 kilo anu iya biasanya sok di pasian rambut oge kan upami latihannya dikenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pasian rambut
3: pasian rambutnya meh seragam gitunya. Mesaragam gitu. Tak upami kamurang kali gitu. Aya motif kan aya perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri. Bilih yeuh mah murang kali teu acan stabil gitu. Otak kanan dan otak kirinya aya motif-motif khusus gitu Kang murang kali.
4: Aya eta teh aya motif-motif khusus anu sering dipakai ku abdi sareng nyatet berjalan di Marurang kali.
3: Bisa diieukeun ke digambarkan gitu. Mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu. Motif kah ngebudak Murang Kali gitu. Kan biasanya
4: bisa sih. Bisa kan ya tema kan aya bahasa oral jadi bisa nyebutkeun bisa mainkeun tea gitu kan seperti ieu. Tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk. Nah, seperti itu berarti mainnya di suara bass sareng di
3: eta motif hiji gitu. Tak duk duk tak tak duk duk. Motif dua kitunya eta beragam kitunya. Etode
4: eta. Itu ari pas main mah kan pakai ritme-ritme anu umum lah. Jadi anu umum ti supaya banyak peminat. Terus kena dikemas misalkan dihitung sabaraha kali jadi cepet gitu.
3: Nah, upami misalnya hiji sekolah atau napi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru, kedah kasaha ta ngahubungina?
4: Ya, pangitan langsung aja ke abdi. Ke abdi ke Mang Jiner
3: Mang Jiner, Mang Sareang. Itu di mana tempatnya, Kang?
4: Di Jalan Terusan Cibako, nomor genep RT hiji RW genep Desa Penyerapan Kecamatan Soreang.
3: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di Beduk Biru biasa ka soreangnya. Pamungkas pengen Kang Jiner harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas Beduk Biru bade dikumahakeun ieu. Iya.
4: Abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, jadi turun ke jalan pada demo, jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu, abdi bade nyayakeun pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, bisa asal gitu dah.
3: Jadi ieu mah estuning sosialnya ieu mah nya.
4: Mohon.
3: Nya supados puguh di yeukeunanya di kupingkeunanya.
4: Jadi pangamun lamun-lamun ke pangamun menangan urang teh mayar teh moal. Mere duit teh mere rejeki teh moal kagok
3: gitu. Jeun anu sok ngamen oge tong ukur namprakna nya kedah aya betul dipintonkeun gitu dipintonkeun di
4: satu kembali ke ieu ke pembinaan mental cara menyajikan gitu.
3: Itu progres ke depan mungkinnya Kang Jinernya.
4: Mohon. Dan atas berjalan gitu sedikit-sedikit lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah Soreang gitu kan bukan mata air lampu merah mulai nama aya gitu.
3: Saya eta harapan Kang Jiner ka payuna kumaha tah pamungkas
4: mah. Ya mudah-mudahan dengan adanya Beduk Biru kurang bisa berbagi lah terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar tatalu itu ditunggu sama Mang Jiner di Soreang gratis tanpa bayaran alat ada gitu kan tinggal maunya aja mau latihan gitu
3: kan. Ngan di itu kan aya bala-bala aya kopi jeung sajadahna.
4: Itu mah aya warung bebas jajan sorangan. Abi kan gaduh pasukan kentang lebar ya. Selain Beduk Biru teh aya Kenang.
3: Oh lu Kenang oge nya.
4: Aya Kenang pasukan kentang lebar. Jadi kapeminat sahala nu minat bade latihan Kenang mangga.
3: Tah.
4: Gitu kan.
3: Tah eta nya
4: Kenang. Nya mudah-mudahan mah keur gitu peminatna kumargi. Lamun urang teu dipacu ti ayeuna. Itu generasinya bakal kupang gitu. Ayah dia itu pemain Kenang.
3: Eta iya estuning naon istilah mah mulia Kang Jinernya eta teh tekad ngalaungna gitu kangungunyangkeun deui barudak ngora kitu sangka gubag-gebug.
4: jadi ulah regeg kawat urang parak gitu kan jadi main musik barat urang loba gitu kan gitu kan leuwih jago main Kenang leuwih alus gitu kan bisa ke mana-mana gitu.
3: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincaknya.
4: Alhamdulillah Afrika nu teh acan.
3: Aduh alhamdulillah abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
4: hati-hati ya, Pak.
3: Hatur nuhun Kang Jiner waktosna, mugi Kang Jiner tiasa sumping lah kemah ka Eri teh
4: sareng urang kondisikeun
3: we. Iya, bari
4: langsung di
3: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali deui Kang Jiner nya. Mugi ya, Kang Jiner sehat teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
4: Amin.
3: Ayo urang tanjurkeun seni budaya kitu nya. Khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Gitu kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, ngarasa bagja pisan. Margi aya keneh pangintennya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kendang Sunda boh bedugna ngokolakeun tu dugi ka ayeuna malahan parantos ngamancanegara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang lajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balakecrakan. Karasana aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Sareng Kang Aldi ye, sareng Pang Wano nya bener. Mhm. Kakak ye,
3: repot ya. Mohon. Kumaha mah Kang Aldi?
5: Di Kang Aldi Tarawang.
3: Mohon.
5: Jam siang.
3: Mohon, saya.
5: Mudah-mudahan lah apa yun budaya orang di sudah ditingkatkan di nya Kang ya.
3: Dah, leres pisan. Aduh Kang Aldi teh ye nonoman sigana. Iya. Aduh.
5: Da, abdi jeda ali orang Karawang dah tetep dah abdi jika pungkus sok iya sok ngininyan iya abdi mah tindak kesenian salung.
3: Karawang. Alhamdulillah. Ya,
5: alhamdulillah. Aina mah komo, aina mah anu diseur teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
3: kebudayaan Jepang kamu cikal bakalna Jepangan teh
5: aya di kana adat teh jarang ditanggap katanya
3: nya leres kamu cikal bakalna Jepangan kan ti Karawang ti Pak Haji Suanda
5: sok silap aya nama sok silap jalmi nama seuna mah
3: tah kitu saya lah Kang
5: Aldi ya ali budaya urang mah sok dipopohokeun teh
3: Kang ya nya anu name teh Kang Jiner name teh tos uning
5: lah pinter mah. Oh, di Kang Aldi Tarawang. Terus kan dikatkeun budaya urang Sunda.
3: Dina
5: budaya renggong na oge nya. Sadaya. Sak kilat na oge. Tong kana organ.
3: Iya, pinter peropat. Teras manco di peropat margi
5: seueur pisan.
3: Di AM eta?
5: Ieu abdi di radio.
3: Mohon.
5: 0,80.
3: Oh, hiji 106,8 nya.
5: Mohon
3: FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangintennya.
5: Tapi pas kadangona teh agak lambat aditas assalamualaikum pas kadangona teh akan suara abi aya
3: streaming gitu streaming eta pangintennya. Mohon ya. Delay mohon delay.
5: Tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
3: Mohon.
5: Bujai nama bangsa yang hanya terjatet, tong nangap organ apa jaipongan, salu budaya orang Sunda tetap sida kanya.
3: Iya, aduh.
5: Karena kalau gue datang sah, luar negeri nono ben.
3: Itu sawi ya, dah. Itu mah kesenian. Jalmi, ben
5: kan perubahan jalan pangintan ya.
3: Tinggal orang na, anu iya.
5: Bener, kau ada pangintan. Terus gitu kang, di barus kang Adi kena kang Adi Karawang.
3: Mohon.
5: Ya katapi
3: amin silaturahim
5: mohon siang mudah-mudahan sehat salam pamah
3: alhamdulillah ya manco terasnya beropatnya
5: mohon abdi sareng ieu Pak Sep Supriyadi dalam
3: alhamdulillah sareng Teh Lilisna salam we Kakang Rahmatna salam Kakang Rahmat
5: mangga
3: sami-sami
2: obrolan kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan dibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayah kieu sadayana para wiyaga, aya Mang Agus Super, aya Ayah Dindin, aya Kang Ali Aloy, mohon lajeng oge Kang Encun sareng Mang Uwep. Teu hilap panginten juru kawih anu enggal sanes munggul teh anu, tapi urang kenalan heula nya. Sareng
1: Kang Beni.
0: Leres.
1: Kaloresan kasinugrahan aya tamu.
0: Mohon.
1: Teh Jia.
0: Teh Jia. Teh Jia teh
1: ti
0: Cikutra atuh caket panginten nya.
1: Kang Beni hoyong ngobrol langsung Kang Beni.
0: Mangga urang ngobrol sakedap. Teh Jia kumaha damang sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah urang Cikutra tebihnya
2: tadi. Tebih pisan.
0: Alhamdulillah. Bade ngawih sabaraha lagu? Sorna teh bade 10 dinten ieu nya usus.
2: Insyaallah 2 album.
0: 2 album. Atuh teu hilang panginten dinten ieu edisi spesial teh anu. Alhamdulillah ieu teh bingah pisan.
1: Salian Teh Jia,
0: salian Teh Jia. Bintang tamu. Waduh luar biasa anu moal bireuk deui.
1: Tangtosna kanggo kaum dangu atuh nami.
0: Satatar marahyang anu luar biasa lah pokona mah nya.
1: Eta mah geuningan
0: teh eta mah. Asa teu asing gitu nya.
1: Pasti di bumi na sewang-sawangan apalagi pinuju manco
0: nuju di manco, TikTok, di TikTok mohon. Anjeunna mah gaduh akun nyalira, sok live streaming nyalira. Ah matak ayeuna mah dihaja mah di angkir sumping.
1: Alhamdulillah. Penasaran numawi ulah ke mana-mana.
0: Ulah ke mana-mana. Laras mohon kita tanya. Panginten atuh kumargi ieu mah spesial teh anu jeung lagu-lagu noge moal seueur ku urang di dihaleangkeun.
1: Nepi mah
0: buku KW. Mah nampi weh nonton mungkul weh teh anu nya kitu nya. Alhamdulillah lah, alhamdulillah dinten ieu panginten ka payuna tiasa langsung seueur deui.
1: Leres diantos kanggo kasadayana anu bade ngiring gabung sapertos Teh Jia.
0: Teh Jia.
1: Oge sareng saurang di ngoli wartos.
0: Moal ka diwartoskeun ayeuna.
1: Kantun ngontak wae ka Propat RRI Bandung.
0: Mohon. Mohon aya wawana.
1: Aya.
0: Wawana ieu nya tos disematkan di TikTok-nya aya di 08112001540
1: mangga. Leres pisan diantos pisan
0: kasih. Atuh teu hilap panginten teh urang menyapa dulu wargi-wargi urang sadayana anu karasan nuju manco di M540. Lajeng oge ngalangkungan audio streaming di www.rri.co.id atanapi anu parantos ngadownload RRI digital. Atuh nuhun. Gampil ieu mah ngupingkeun RRI di mana wae nya.
1: Teu kedah nyenak pesawat.
0: Teu kedah nyenak pesawat. Radio nya. Teu kedah nyenak radio pesawat radio mohon.
1: Cukup di ujung jari.
0: Cumuhun. Teh Jia tos ngadownload teh acan Teh Jia. Teh acan.
1: Kemah acan ke urang ayeuna
0: urang kedah.
1: Wajib-wajib.
0: Wajibnya
1: Teh Jia. Sekeluarga besar
0: urang
1: ngadownload sadayana.
0: Iya, kita sapa-sapa dulu pendengar kita.
1: Terus aya sahawai Kang Beni.
0: Di Antawisna aya Kang Taufik Rahman. Walah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, Rahman, iya mah luar biasa nya.
1: Kasinugrahan deui wae.
0: Luar biasa ieu nu gaduh naon teh?
1: Geger suntan.
0: Ras, baso nu di ledeng teh nya baso Budi. Kayaknya.
1: Mohon. Iraha mengan Kang ka RRI Bandung.
0: Mudah-mudahan atuh nya. Mohon. Lajeng oge aya Teh Herni Nurbaiduri Kang Beni salam baktos Kang sadayana kru RRI Bandung sono sanang teh alhamdulillah nuhun. Lajeng oge Kang Rizki Matlaul Anwar nu main kacapi Ali Aloy sanes.
1: Taros we taros.
0: Laresnya. Mohon. Kang Ali luar biasa alhamdulillah. Kitu deui sami panginten Kang Ali teh alhamdulillah entos sabaraha episode nyarengan alhamdulillah. Aduh nuhun Kang Ali alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran sing betah mun ti Java etnika. Lajeng oge panginten aya Kang Gan mohon ngopi heula Kang Agus cenah teh baraya ieu mah nya aya bagian kopi mah mang kopi mah bagian Mang Uwep. Mang Uwep ya mohon. Aya ulen kumargi Teh Iis
1: atos bocor
0: kumargi aya bintang tamu terus disayukikeun ulen
1: pamang we atuh saurang
0: langsung we atuh nya urang langsung wae ya kita hadirkan di sini aya TII Spital Loka. Mangga Teis di haturanan. Alhamdulillah, masya Allahnya Ari juru kawi mas wanten oge darang mangsa dayana. Iya lembut Teis mahnya.
1: Munda bima pan lembut.
0: Oh lembut. Upami ngobrol sang Teis, kamu ngenaan masalah pernikahan, oh pokok namanya adat Sunda utamina pangintannya. Kemudian pangintan upami ngobrolkan ngenaan bahasa Sunda, wah luar biasa. Jika nak mau seep sadinten tentang sang Teis mah. Bila jeng sumping Teis, atur nuhun pisan kerasa sumping.
1: Alhamdulillah.
0: Atur
1: nuhun tas diangkat.
0: Oh,
1: sono pisan, iya ayah tatangga.
0: Jelingan.
1: Abi oke. Mohon abi oke. Dibabakan, dilubur.
0: Babakan.
1: Di mana dihanap?
0: Oh dihanap na.
1: Mana di RRI?
0: Oh gitu.
1: Tapi ayah teh anu.
2: Teis mah di kota na. Pami abi mah nyungsa benar, bahkan Cikutra.
1: Alhamdulillah.
2: Kenten RW nya Teis tetangga.
1: Kang Beni teh anu hatur nuhun.
2: Sami-sami teteh.
1: Ih Kang Agus super, iya aduh masya Allah. Waasnya zaman rekamannya Kang Agus. Kang Agus. Laminya tahun sabara Kang Agus? 83.
0: No.
1: Ah isinnya katawis tas kolot. Abi abi.
2: Ieu mah teh aya nu tas kolot teh. Tapi teu anom deui.
1: Oh mohon atuh mohon mohon. Janten diperhalus.
0: Mohon. Tah upami kalarsan aya ka Iis nya. Ieu teh panginten sekaligus urang kilas balik flashback ngeunaan industri. Wah, industri musik. Lagu-lagu degung. Kawih Sunda ya. Utamina pengintan Teis mah pengintan gaduh palang alamannya Teis ya. Tahun sabaraha teh teteh Teis ngawitan ka industri rekaman gitu.
1: Di Payun teh kirang langkung 83-84 Kang Iik teh dongkap karo rompok terus reuwasnya bagi Kang Iik masih bewokan hari
0: oh, gitu teh.
1: Ya teh sareng Iis jeung
0: gitu. Oh gitu.
1: Kersa rekaman sareng Akang sarata gitu. Terus 83-84 di antawis eta terus yang ada mal di antawis urang teh.
0: Oh, Wanda Degung. Anu kahiji teh eta lagu.
1: Sumuhun Wanda Degung sareng Sulanjana.
0: Sareng Sulanjana.
1: Kasunugrahan teh Isma Kumargi sadayana ge seniman petingan.
0: Oh,
1: tong bujeng nalika tek vokal, nalika latihan ge aduh meneraus gitu tah. Marge aya nama arang langka nya nguping patareman carukan antawis saron
0: hiji saron dua gitunya.
1: Terasaan almarhum Kang Arisnya bagian jengglong, Kang Agus bagian kacapi, Kang
0: mohon.
1: Agus Aki
0: mohon.
1: Menisok
0: oh sareng Mang Agus Aki oge
1: mohon. Kang Yanto
0: Mang Yanto
1: nu ngada mah laguna mah ya Kang Oyo
0: mohon.
1: Ya Kang Mas Kang Amas
0: Kang
1: sadenya Kang Wahyu Rohe gitu.
0: Anu sering diputerkeun di RRI Bandung mah lagu Teis anu dikantun tugas.
1: Oh dikantun tugas. Alhamdulillah. Eta teh degung dangdut.
0: Oh eta teh kalau buat genre baru gitu nya panggilannya harita mah nya.
1: Eh buat saha anu pokona mah anu tablana teh ieuna teh seueur weh.
0: Naon teh alina?
1: Batu alina teh cincin batu alina teh saarageung alahim gambreng nya teh. Emut saha gitu. Jenengan atanya hirap pokona mah eta we. Asli eta mah.
0: Oh mohon.
1: Tak gitu eta genre enggal kitu magi saurna teh pami Teis mah cocokna lagu-laguna rada acan.
0: Oh gitu.
1: Rumaos kawatesanan gaduh sorana.
0: Oh gitu.
1: Yang tentu kalabat gaduh sora anu luar biasa seperti teh anonya. Dari abdi masa ayah-ayah. Tapi yeah. Alhamdulillah.
0: Semuhun.
1: Tiasa ngahibur utami nama mi cinta mi dedeh mi tineng kana seni Sunda.
0: Seni Sunda.
1: Tiasa ditarjamahkan dina wujud lagu. Perkawis saya awon mah. Wih deui ka.
0: Masyarakat menilai gitunya. Tapi kalabat hits harita tehnya.
1: Alhamdulillah, saya album kahiji mah pajeng gitu teh.
0: Tah kitu hari-hari tama kaset tehnya jadi produksi kaset. Secara massal gitu ya. Tah resep pisan ari ayeuna mah pangintennya
1: kadah ngamodal nyalira ayeuna.
0: Berarti teh aya istilah produser naon namina teh tempat rekaman khususnya ayeuna mah nyalira-nyalira
1: ngagadeun. Mun ayeuna mah nyalira-nyalira. Lajeng anu momentum teh anu sareng Kang Ik oge Kang Beni teh anu upacara adat Sunda geningan.
0: Oh.
1: Tasora geonggong Galuraan we tata gimana mana.
0: Lah istilah nanti cenah teh disebut nanti galuraan, galuraan.
1: Eta mah ti awit bubuka
0: upacara adat.
1: Bubuka dugi ka sawer, dugi ka sadayana aya, dugi ka ngibingna aya. Pokona mah resep we.
0: Atunya mah pangitan sareng profesi dugikeun ka ayeuna nya teh
1: isnya. Alhamdulillah di tahun 80 masih kana tiasa. Ancurup ngawitan ancurup profesional hartosna dibayar.
0: Ya.
1: Ari manggung mah ti bubudak gitu. Ayi kapungkur mah kan mengembangkan bakat. Ayeuna mah pami ayeuna mah henteu pami dinasna dinas pangab. Pangab butuh.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Sami-sami
0: kan. Kumargi tadi tos ditaroskeun tos di guar oge ngeunaan lagu di kantun tugas. Ya, hoyong ngupingkeun langsung ah. Upami biasa mah ngalangkungan MP3 diputerkan di lagu ini mau langsung suanten Tengi Is langsung mangga nyangkan laguna di kantun tugas.

0: Masya Allah, langsung raoseun upami di
1: raoseun pisan.
0: Langsung
1: upami tadi dinudukeun teh Iis saurna teh eta naon teh? Aya ditiasa di dalam
0: aya
2: tias.
1: Ya, saraos
0: pisan. Kitu nya.
1: Nanging upami ditileu mana sing horeng sanes ngan ukur kanggo digeolkeun hungkul.
0: Kitu
1: sampai ngandung si eta geuningan.
0: Upami dilenyepan mah perjuangan.
1: Kan tugasna tugas naon
0: heula. Tah kitu tah. Tah, panginten Teh Iis mah langkung uning ga carios kumaha lirik laguna gitu Teh Iis ngenaan lagu eta dikantun
2: tugas. Upami nyurahan tina si rumpaka.
0: Mohon.
2: Janten ieu teh hiji wanoja anu dikantun tugas ku panutan kacinta.
0: Mohon.
2: Ayah kamelang, mohon. Ayah kahariwang, namung tangtosna oge percanten yang dimana bae ayana si akang teh tangtos satia. Najan raga napa tebih namung tetep mi asih. Cucoknya so sweet.
0: Kesetiaannya tehnya, pengorbanan istri gitunya ditinggal
2: berjuang.
0: Mohon
2: tiasa, mohon. Tiasa garwa dikantunkeun ku jarogena tiasa
0: sabalikna ya
2: eta jantan nya eta lah pokona mah jaman kapungkur ari lagu mah lagu romantis tos
0: seueur gitu nya. Teh Iis aya salam ieu teh ti Mamah An. Waduh, Teh Iis lope
2: tuh. Aduh. Waalaikumsalam. Paling
0: lope alhamdulillah. Mohon lajeng oge kanggo Koko hobi jalan kaki 432 salam kenal ti Sukabumi. Hatur nuhun wilujeng enjing orang Sukabumi alhamdulillah. Mohon lajeng oge aya Aki Gaji padarek Aki Gaji manco salam ka Kang Uep, Kang Beni, ka Aki Letik oge ka Bah Janggot laguna ngiringan wae senante. Masih hidup mengirim ulen. Ieu mengirim ulen 12 kali tapi ulen aslina mah aya nya. Khusus kumargi Teh Iis kadieu, jantan disayogikeun ku Mang Uep.
2: Masya Allah. Aslina ieu teh.
0: Leres. Lajeng Kang Dani Naga aya salam Kang Aloy, mantap cenah teh luar biasa. Kang saha Kang Dani rebab sanes? Sanes ya benten deui nya.
1: Kang Endul oge.
0: Orang Subang. Alhamdulillah, orang Subang teh berarti dulur teh teh baraya
1: juga. Margi. Abeni
0: kulan.
1: Aya oge Andul.
0: Andul. Andang Endul.
1: Saurna teh nonton hiji waktos mah kedah ameng
0: kadieu. Oh muhun, komode lamun juru kawinna Teh Iis. Itu dua kali kan dia.
2: Mangga, da upami salse mah bingah we. Oh
0: iya.
2: Margi ayeuna teh tos jarang nabeuh kikieun.
0: Oh muhun.
1: Tabdi sami di dieu nabeuh.
0: Iraha atuh Teh Iis berarti terakhir teh iraha tah emut kene.
2: Upami acara nyalirama oso.
0: Oh, masih kene aya.
2: Upami nu sanes sa saprak MC teh cenah. Isin mayarna. Padahal mah
0: dobel.
1: Hayu urang kumaha teh mayar.
2: Padahal mah teu kitunya teh anu nya sareng Kang Beni margi urang teh kedah tumpa-tumpa.
0: Oh, gitu.
2: Nalika diangger janten juru sawer, juru kawih.
0: Mohon.
2: Gajihna kedah gaji juru kawih.
0: Oh kitu. Moal
2: nyuhunkeun gaji MC.
0: Oh,
2: sawangsulna abdi pamin nuju MC aya nu sok ngawih nuju nyawer.
0: Mohon.
2: Abdi mah tara pipiluan margi
0: mohon.
2: Sanes pancen Teh Iis.
0: Oh kitu.
2: Sawangsulna upami ngajejeran eta bagian
0: bagian
2: si pan namung kada aya kasapukan heula bade mandu adat
0: terus sawijo mah henteu kitu nya ditaros heula kitu nya
2: dina technical meeting upami tos titip kesenian tara ilu biung
0: oh,
2: bade kumaha mangga
0: sok sanaos tiasa nya teh nya kitu
2: sok sanaos tiasa margi saur Teh Iis mah cirina dewasa profesional dina hiji padamelan nya eta nalika urang terang job description dina unggal profesi anu ku urang dicangking. Henteu supados henteu saur basa Jerman mah henteu pacorok kokot nya.
0: Pacorok kokot.
2: Basa Jerman
1: eta urang sudah mangaji rasa.
2: Mohon
0: rasa.
2: Lagi seueur anu hoyong katanggar.
0: Mohon.
2: Teu acan gaduh ilmu anu nyekapan.
0: Mohon.
2: Tos hoyong sagala diupload.
0: Nah gitu.
2: Lebar Teh
0: Iis mah.
2: Sanes sentimen teu da urang-urang mah kapungkur teu kitu. Mun boga pangabisa karek saeutik ulah wakah hoyong katangan.
0: Ah kitu.
2: Sing asak heula. Kitu.
0: Proses heula
2: kitu nya. Proses heula. Sanes ulah pamangsi diajar atuh ulah diupload tong era-era maneh.
0: Oh,
2: margi katawis lepatna.
0: Tah kitu nya.
2: Kitu tapi sap terus ada yang nampi
0: mohon
2: anu Kang Beni
0: si yeah, yeah,
2: si yeah. Teh Iis kadang-kadang dipusuhan. Tapi wios margi bade saha upami teh aya nu si teh
0: iya yeah, iya yeah, iya
2: yeah. Bade saha nu ngalalem
0: kritik oge okay, bentuk kanyaah nya teh nya
2: sumuhun
0: sumuhun
2: nya lantaran dabongana
0: mohon
2: MC ayeuna mah geuning sok langsung kedah MC teh kedah nyawer
0: mohon MC teh kedah jantan ibu hajat. Ya begitu.
2: Kan gitu. Lain nama teh anu MC teh wajib tiasa nyawer gitu.
0: Udah ngiring nyawer. Jauh-jauh ya tamanya. Rada absurd ya kami.
2: Rada bingung sih. Ngagoongkeun. Gitu penginten jangan gitu. Ngadongeng hapuntennya iya mah mung nonteh ngudingakeun supados urang teh apabila kedah sanosnya ah tabis deudeuh tapi kedah sareng ilmu
0: nah tak gitu Mang Web Mang Web sok sanos Mang Web biasa ngadamel ulen
2: ulah
0: icalan di tukang balap-balap bahaya ke si disesat takwal ulah icalan.
2: Oh iya.
0: Tapi nomang uwe mah bager.
2: Kumaha?
0: Kadamal uletnya ngahaja sodako we.
2: Kamu urang-urang.
0: Mohon kalebet panginten dinten ayeuna insyaallah.
1: Amin. Insyaallah. Abeni, bapak urang tadi ngadangukeun suanten teh Iis.
0: Suhun.
1: Cenah teh hoyong ngupingkeun deui atuh cenah anu hiji deui teh Jia
0: kumaha? Tah, mohon. Siap ayeuna mah bagian teh Jia orang Cikutra. Nyangakeun. Ieu mah tebih rubina mah lagunanya. Rada tebih khusus. Iya mah jigana berbau-bau kaler-kaler kad itu gitu lagu nanti.
2: Oh, ya, kurang abuan. Rada-rada kacau.
0: Bukannya anu kan teh.
2: Jeruk manis.
0: Man. Jeruk manis. Jauhnya. Ya, jauh. Aya. Enggak aja Aloy. Ayo tuh nyangakeun Kang Aloy laguna jeruk manis.

0: Tuh kan leresnya teh ano. Rada ke daerah ditu kan nih, rada ke daerah mana nih?
1: Kakawetan.
0: Rada ke luhur.
2: Abeni sing horeng.
0: Sumuhun.
2: Lagu ieu teh atos kakaler terus ke Batavia.
0: Batavia.
2: Dari mana? Dari datangnya
0: lintah. Oh, eta.
2: Di mana eta?
0: Betawi, eta mah Betawian.
1: Oh. Janten ieu mah kumplit panginten.
0: Kumplit. Tapi ada teh jieu mah orang Cikutra. Tapi luar biasa tadinya bahasa bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Sanes
2: bahasa
1: Korea.
2: Diajar di mana diajar bahasa Korea?
0: Kawit di mana diajar teteh teh ieunya ngawi teteh. Pertama resep ngawi di mana teteh?
1: Di mananya nyali rawe.
0: Oh, nyali rawe atau tidak? Ada
1: mungkin teneng. Ada mungkin teh iis.
0: Teh iis teh.
1: Sarang teh ano.
0: Sarang teh ano, oke sami alhamdulillah.
1: Tidak mungkin ada meni rawesin kiu.
0: Kumaha upami tos.
1: Nyobian gitu.
0: Tos sering saya acara kiu orang ngobrol gak ada mal trio teh. Ya. Mohon orang awas lah ayo panginten ya pemirsa TikToknya anu karesan alhamdulillah perantos Wancor, Farantos, ngedugikan dia ayah pesan-pesan nak ya. Ayah Kang Ajeng Sinatria, alhamdulillah masih tiasa nonton. Lajeng oge Ibu Neliansyah, assalamualaikum salang pawano ti Garut. Senate emut tuju sekolah, alhamdulillah teis ayah orang Garut lah. Mohon, rumpakana teis cene pepeling, anu nembe teh tadi penginten cene lagu non, anu mananya lagu non pepeling. Dikan tugas sairna oge pepeling gitu sanantenya. Lah apih dul Wipro sukses kanggo sadayana. Lajeng aya Kang Sutrisna Hermawan assalamualaikum Panjalu. Waduh Panjalu. Ieu mah Panjalu mah berarti daerah Ciamis nya. Mangga mohon. Apindul Wipro pamunut lagu Dalingding Asih kanggo para senior.
2: Aduh senior apa salirana oge senior. Andul pamih yang Dalingding Asih. Minggu enjing kena
0: suping ke dia. Tak itunya diantos kang
2: sarang teh meli.
0: Ohon. Lah

0: coba dulu, akun coba dulu bahasa Sundana meni sae pisan cenah Teh Iis, luar biasanya. Apindul Wipro sing sarehat sadayana Teh Iis, kumaha kanyaah piaraan tos gaduh deui ucing anu enggal?
1: Ayeuna teh gaduh 30.
0: Wih. Laras eta teh.
1: Emaknya enggak bohong. Apaan
0: arana? Dugi ka 30 kitu kumaha Teh Iis?
1: Da teh yang dicarek atuh karawin wae masihna.
0: Oh, asalnya ti sabaraha eta teh dugi ka 30 kitu atanapi
1: awetna mah 2. Gitu ta, namu pan baranahan nyari nu kitu mah teu beunang dicarek teu tiasa pancak kaki. Aya adi ka lanceuk, aya indung ka anak, da ucing. Ucing eta mah.
0: Teu sawios ulah diturutan, Mang.
1: Kedah netizen yang cerdas akan mencerna. Aduh. Iya.
2: Teteh, nu mawi urang teh ulah disamikeun sareng ucing. Ucing mah teu terang pancak kaki, urang mah kedah terang urang Sunda mah
0: gitu.
1: Kan tenang.
0: Atuh Teh Iis bingung penginten di pasihan masing-masing aya. Iya nate landian, landiana gitu.
1: Aya di aranan, da upami hanya cat lovers yang tahu. Aduh, margi.
0: Iji-iji nate apa?
1: Bulu upami bulu, sanaos bulu na sawarna, tapi aya pola nano beda.
0: Gitu,
1: jantan ku orang kedah. Kumantun bakal lami
0: ieu bahasa teh. Oh tanda. Gitu. Tersawios ya. Teis, eta jenis ucing naon mungkul nu aya?
1: Persia aya,
0: Persia
1: anu aya. Domestik aya, oh. Himalayan aya.
0: Himalayan aya berarti anu si buluna teu aya buluan manehna.
1: Eta mah sphinx.
0: Oh sphinx, nu Himalayan mah nu
1: Himalayan mah anu sapertos Persia namun di dieu ada ciri khas sapertos coklat hideung.
0: Nah, di urang di urang RRI seueur ucingnya, ucing naon? Ucing garong. Ucing. Tah, ieu masalah perawatan ucingnya Teh Iis berarti expertnya dina perawatan ucing Teh Iis teh.
1: Mohon tak acan lami.
0: Teh Iis, murunan-murunan pakanna gitu nya makananna kada sayogi sabaraha upami 30 mah.
1: Kang Beni janten kieu nya sadayana hobi teh tangtos awis.
0: Awis.
1: Anu resep kana manuk. Sabaraha wae eta harga para manuk.
0: Kah, kalau bet aya dinin manukna seueur di itu di
1: mohon. Dapat anu resep museup panjejer jejer teh kadah di pese.
0: Nah, kitu nya.
1: Teh acan eupanna.
0: Umbul-umbul.
1: Teh acan mohon janten kieu ari Teh Iis.
0: Kukumbul.
1: Kukumbul.
0: Hay umbul-umbul mah nu di jalan nya.
1: Ya aja. Sigana teh acan ieu nya, teh acan naon teh mumuluk. Teh acan breakfast. Aduh. Kejantan Kang Beni
0: MR.
1: Ari Teh Iis mah sok ieu yakin dina sabagian rejeki urang teh
0: aya
1: rejeki maranehna.
0: Oh.
1: Janten sok diajak ngobrol we da pedah teu bisa ngomong bahasa manusia.
0: Yeah.
1: Tapi perkawis doa mah insyaallah margi maranehna tangtos nganuhunkeun
0: tos
1: di ku urang
0: tos dirawat kitu nya
1: tos dipikanya ah jantan dugi ka danget ieu alhamdulillah tara dugi ka kakirangan meser parab.
0: Nah,
1: sakapeung gitu. Sok dibirang jajan we hayong mah.
2: Babala.
1: Sian artos.
0: Tapi tara diabur gitu di kaluarkeun Teh Iis di daerah eta we
1: di rompok we di luhur pan aya anu di rohangan nu salapan tara dikaluarkeun. Aya anu sok liar tapi da baralik deui gitu. Jantan nya kitu we tara daek ulin gitu si ganu ieu nu gaduhna.
0: Tos cicing teh cicing we kitu nya teka.
1: Teh Acan lami dan sampai 23 tahun ngurus ucing teh.
0: Aduh, 23 tahun luar biasa nya.
1: Jantan
0: leres cat lover teh nya tehnya.
1: Sumuhun.
0: So, iya. Urang teraskeun deui Teh Iis aya Kanggan Mang Agus cenah Mang Agus anger ieu iya, Kanggan. Teras Mang Uep bagi-bagi cenah ulena Mang Uep.
1: Ini resep
0: Aib Prigara. Agus Super Ancun kumaha damang? Orang mana ieu? Orang mana?
3: Kang Ari teh anu ngadamel musik pop Sunda teh
0: Rika. Waduh.
1: Oh, Kang Ari Pri ya?
0: Kang Ari Pri di diseratna Aib Prigara nya mohon. Wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun. Lajeng oge aya Roder ngadegdeg nu ngawih cenah. Anu saya. Hoyong Teh Iis anu ngawihna cenah. Naon lagu naon ieu teh? Ohon, lajeng manawi hoyong tembang kasmaran Cianjuran, insya Allah pangintannya I Teh Yani pamit tiasa di dugi kita ini pangintan kemingon payun ku Teh Anu siap Teh Anu. Kang Rangga saya pisan, Totong Herdiana Pangandaran, De Sopian Teh Iis, nah teh tes, Rupina mah rencangan teh is pengennya Desopian.
1: Haturan.
0: Sumiati salam pangwano ti Ciamis teh Ano teh Umi. Nahon lajeng oge teh is sadayana ohon. Urang der deui pangintan ka nu lagu nu katilu teh is.
1: Mangga. Ohon.
0: Aya praspris teras lagu naon deui? Ayeuna. Urang kanggo ayeuna nya. Urang deukeun laguna praspris. Ku teh is Pitaloka
1: nya kakeun. Mangga. Ya teh karya cipta Bapak Nano ya lagu praspris teh.

0: Upamiku pencipta lagu mah Pras Priste jantan lagu nya tehnya.
1: Upamiku abdi jantan kumaha?
0: Jantan sedih. Kehujanan, katiris. Jantan tiis gitu nya, jantan tiris.
1: Kamu tekaran seniman.
0: Mohon.
1: Ningali daun.
0: Ulan.
1: Kumaha ieu
0: teh? Jantan jibru ku abdi mah mohon.
2: Kumaha teh anu ningal daun?
1: Ningal daun
2: jantan lagu.
1: Daun pugur. Ningali kembang jantan lagu.
2: Ningal bangbung jantan lagu.
0: Tapi seueur anu ningal bangbung jantan kasurupan aya.
2: Nu teh acan aya teh lagu hileud peuteuy.
1: Bade ngadamel
0: atuh. Berarti hileudna rada bau eta.
2: Tekenging nya. Upami manusa tong jantan hileud peuteuy, tapi di luar nama masih katingal mulus, tapi di jerona.
0: Oh gitu.
2: Jantan buruk.
0: Ta.
2: Eta teh siloka.
0: Siloka oge.
2: Ulah sok katawis sarerencangan reujeungan babarengan siga nu sae, tapi silih gorengkeun si satu kana.
0: Oh, eta teh tiasa disebat hileud peuteuy.
2: Hileud peuteuy marokan kumaha atuh nu tagina mulus kayaknya Kang ya.
1: Upami hileud peuteuy mah aya wangunan dina non sato.
0: Mohon.
1: Upami dina buah-buahan ge aya nya.
2: Aya. Kadongdong leres. Kadongdong mah mulus leuwih lebetna pa jurawet geuning kan siga kadongdong rot.
0: Tah eta.
2: Mending siga kadu nya. Kadu mah sapertos nu ieu padahal lebetna mah mulus.
1: Teteh mending siga kadu. Abdi mah mending tuang kadu.
2: Abdi mah hoyong pami tiasa, hoyong saya teh hoyong saya di luar saya di lebet.
0: Saya naon teh gampang. Upami silokana naon teh upami aya-aya teh.
1: Saya di luar saya di lebet.
0: Saya di luar saya di lebet.
1: Manggis bahasa Indonesia mah orang mana?
2: Manggu.
0: Manggu
2: tiasa. Tiasa. Atau saya apel tiasa.
0: Apel.
2: Mohon pokoknya bumbuahan anu dianggo kanggo dina upacara adat gede sarana ya pan.
0: Mohon.
2: Sok anu nusae anu arawis.
0: Mohon.
2: Margi pan harapan teh supados pangantena oge engke tiasa. Upami masihkan kedah nusai, upami kedah babagi nusai. Kedah nusai, oh. Terus singkengeng rejeki teh nu araraga nu sararae nu halal
0: nusaena gitu ya. Nu disodakohkeun teh nya teh nya.
2: Da emut pun bapa Kang Beni teh anu
0: upami
2: pun bapa ngagaleuh raksukan hiji kedah kaluar anu nutos dianggo ku anjeunna satu acana teh. Pun bapa mah sakali dua kali nganggo dipasihkan pamitas kagaleuh deui nu enggal. So bapa teh kieu neng ari masihan teh kudu nu sae. Ngarah nu dipasihanna bingaheun ngarah ka anggo. Terus upami urang meser deui bisi engke teh dihisab. Mending dipasihkeun ka nu baryogi.
0: Nu masihan oge nu kedah nu saena kitu nya teh nya.
2: Masihkeun teh ulah nu tilas.
0: Tilas teh
2: ya, kenging lungsuran urang, lungsuran tapi anu masih layak pakai gitu teh. Ulah gitu. Anu belel nembe dipasihkeun.
0: Mohon.
2: Ulah sapertos kitu.
0: Eta mah Kang Aloy bisa nu kitu mah. Kamari masihan ka abi lancingan sontok nu sobeknya Mang Aloy. Nyat. Nah jat. Da beuk da ieu cenah geuleuh
2: kamari. Tapi kan aya nu fashion ge aya nu
0: mah geuning
2: ngahaja.
0: Anu ngahaja.
2: Dirawek
0: dirarawekan gitu. Sobek-sobek. Tah nu sok ngaguntingan teh Mang Aloy ternyata nya ohon kitu
2: tah. Aduh nya jantan
0: seueur
2: nu diguar ieu teh.
0: Tah kitu. Teh rupina mah waktosna geuningannya bisa kedap deui kumargi masih keneh aya sabaraha lagu. Urang lebet kana lagu salajengna panginten ayeuna ku Teh Jia dina lagu Taroskeun.
2: Hasa.

0: Ya Allah, alhamdulillah.
1: Masyaallah
0: tabarakallah. Ya, Ustadz Ajan diteraskan di pengintarnya mengrupikan lagu anu pamungkas anu terakhir di Simpiri Sapara Kancang. Kemarin waktosna ini tos tabu sabu langkung 58 menit ieu teh waktosna. Lagi Ustadz Ajan ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos gabung, parantos ngabandungan ngupingkeun nya probat RI Bandung oge pamirsa TikTok anu karesan oge parantos komen-komen ya Kang Ajeng Sinatria hatur nuhun, lajeng oge Kang Deni, assalamualaikum warahmatullahi, salam kasadayana, lajeng oge sampurasun, sanantinya di Saroja Mekar 1, tiap dinten naon acaranya?
1: Dinten Kemis,
0: tabu 10, dukin ke tabu 11, lajeng oge, ayah salam ti Anotalika, khususon kanggo Kang Agus Super, oge baktos kasadayana. Lamun. Lajeng oge hatur nuhun kasadayana anu karasan nembe gabung. Lagi ngapunten kumargi waktosna.
1: Waktosna kapan?
0: Mohon urang cekapkeun wae panginten teh anu dugiin ka dieu hatur nuhun kasadayana. Mangrupikeun lagu anu
1: pamungkas
0: ti TI Ispilta Loka dina judul lagu Wuyung Gandrung.

0: Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing, alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Obrolan menarik seputar UMKM seperti biasa hadir menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Dan seperti biasa kita hadirkan narasumber di setiap harinya, dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ya, ada Ibu Neng Asmarani Syahbana SAMM dan juga Ibu Eda Jubaidah Sarjana Hukum. Selamat pagi Ibu, selamat datang.
4: Pagi.
3: Ya, kita berkenalan nih, Ibu Neng dan Ibu Eda yang mana nih ya?
4: Saya yang pakai kuning. Eda yang pakai hijau.
3: Iya, Bu Neng yang pakai kerudung kuning ya. Siap. Baik, dan Bu Eda Jubaidah ini dan Bu Neng ini adalah
4: saya sebagai pembina dari Ecoprint Sabilillah.
3: Ecoprint Sadang Serang, baik. UMKM Hijau Sabilulungan Sadang Serang. Ini udah jelas ya tempatnya di Sadang Serang ya Bu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu UMKM Hijau ini berarti Ecoprint ya gitu ya Bu ya. Ecoprint. Nah, jadi yang punya usahanya Ibu Eda ya.
4: Kebetulan saya sebagai pembina,
3: saya
4: terus merancang dan pembagian peran terkait dengan keberlangsungan dari Ecoprint itu sendiri.
3: Okay.
4: Dan Bu Eda ini sebagai ownernya gitu, dari Ecoprint Sabilulungan.
3: Baik, jadi tetap saja berarti ini satu kesatuan begitu ya Bu,
4: satu
3: dalam
4: kesatuan,
3: dalam
4: karena,
3: usaha ini.
4: Ya,
3: baik,
4: karena
3: baik.
4: Kalau tidak ada kami tidak akan berjalan juga kegiatannya.
3: Gitu. Oh gitu. Untuk wilayah Sadang Serang atau bagaimana Bu cakupan wilayah sendiri gitu?
4: Cakupannya kita ke Sadang Serang itu memiliki potensi wilayahnya itu ada 21 RW.
3: Iya.
4: Lalu juga ada lembaga-lembaga kewilayahan seperti PKK RW dan PKK kelurahan gitu. Jadi kita lebih ke penguatan pemberdayaan perempuan.
3: Baik.
4: Mengusung dari SDGs untuk tujuan pembangunan keberlangsungannya gitu.
3: Yeah.
4: Dari itu kita tetap bergerak untuk menciptakan UMKM yang ramah lingkungan.
3: Baik, UMKM yang ramah lingkungan.
4: Yeah, makanya disebut UMKM hijau.
3: UMKM hijau bukan berarti Ibu Eda pakai kerudung hijau saat ini, bukannya karena memang ini Ecoprint. Ya, Ecoprint sendiri kan memang produk yang ramah lingkungan ya Bu ya.
4: Ya.
3: Ini untuk jelasnya nanti akan kita bahas bersama dengan Ibu Eda, Ibu ya pemiliknya Eda. Begitu ya. Nah kalau Ibu sendiri tugasnya apa saja nih Bu? Berarti
4: saya
3: untuk
4: hanya,
3: Bu Neng.
4: Saya hanya merancang dan membuat ide mungkin ya. Karena awalnya ini memang Ecoprint itu di berbagai daerah itu pasti mengetahui Ecoprint itu sendiri. Akan tetapi untuk bergeraknya itu memiliki kita potensi wilayahnya itu dari 100 perempuan kepala keluarga khususnya di Kelurahan Sadang Serang gitu. Dan memiliki 20 penggiat dari tenaga untuk menjahitnya gitu. Yeah. Jadi kita ada 120 kepala keluarga perempuan untuk menciptakan karya dari Ecoprint itu sendiri gitu. Nah, untuk menggerakkan ini membutuhkan pola atau rancangan terstruktur mulai dari asesmen, pemetaan, lalu juga memang banyak perempuan berdaya di Kelurahan Sadang Serang khususnya gitu. Akan tetapi untuk asesmen itu sendiri yang memiliki minat dan bakat terkait untuk kegiatan ekoprint itu
3: tidak semuanya.
4: Tidak ibu. Semuanya gitu. Mm-hmm. Jadi harus
3: dan ibu yang menilai itu berarti ya.
4: Saya yang menilai dan melihat potensi dari perempuan di berdaya di Kelurahan Sadang Serang itu sendiri gitu. Nah, kita sudah mengasesmen terkait dengan 100 perempuan ini gitu. Wow. Karena meskipun ekoprint itu banyak di daerah-daerah, akan tetapi kita keunikannya itu dari penggeraknya itu gitu. Jadi semacam industri kreatif gitu.
3: Baik. Baik, jadi ada 100 berdaya gitu ya, 100 perempuan berdaya ya. Yang saat ini diakomodir dan masuk dalam program ini
4: program
3: begitu.
4: Program UMKM okay. Hijau Kabupaten Sadang Serang.
3: Oke, okay. Lantas kalau misalkan menjadi maksudnya juga tergabung dalam program ini, apakah memang harus punya bekal dulu sebelumnya? Artinya punya potensi dulu begitu. Dan potensinya iya, seperti
4: pasti,
3: apa?
4: Pasti. Kita memiliki beberapa pelatihan ya Bu
3: Dede. Ada pelatihan.
4: Ada pelatihannya, lalu juga ada kurasinya juga dari masing-masing. Kita dari 100 perempuan ini ada 5 kelompok gitu.
3: Okay.
4: Masing-masing 5 kelompok ini ada 15 orang. Lalu juga ada penggiat untuk bagian menjahitnya.
3: Iya.
4: Karena kain itu tidak serta-merta
3: jadi gitu kan
4: harus ada
3: dari bahan dulu
4: bahan juga nyaman tidaknya oleh si pemakai gitu. Nah, hal-hal seperti itu jarang kita amati dari berbagai kelompok gitu, khususnya di bidang ekoprint ini gitu. Jadi kenapa kurasi dan asesmen itu kita perlu gitu.
3: Oke, nah Ibu Neng sendiri memang bagian dari pemerintah daerah, artinya dalam hal ini Sadang Serang gitu atau memang secara pribadi menginisiasi gitu ya, menjadi pendamping dan juga pembina gitu di.
4: Saya Kepala Seksi Ekonomi
3: dan
4: Pembangunan di Kelurahan Sadang Serang,
3: baik.
4: Kecamatan Coblong semenjak tahun 2019 sampai dengan sekarang gitu. Okay. Nah, di dalam lidik sektor saya sebagai Kasih Ekbang ada bidang ekonomi gitu. Akan tetapi bidang ekonomi itu rata-rata lebih ke kuliner. Nah, saya membuat konsep bagaimana supaya ekonomi kita pertumbuhannya semakin menggeliat di khususnya di Kota Bandung gitu. Makanya kita tampilkan berbeda gitu.
3: Okay.
4: Dengan salah satunya 100 perempuan berdaya dan mandiri, lalu juga 20 penggiat dari menjahit profesional.
3: Baik. Oke. Okay. Bu Neng sendiri melihat dari mana? Maksudnya terpikirkan ke ekoprint gitu kan? Ya pastinya larinya biasanya ke kuliner ya, UMKM gitu ya, atau paling tidak busana dan lain sebagainya gitu. Kenapa ke ekoprint?
4: Nah, ini mungkin pengalaman ya. Pengalaman pada tahun 2013 kita mengikuti program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera atau P2 WKSS yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat.
3: Baik. Gitu.
4: Nah, kita berkegiatan selama 10 bulan, akhirnya melalui asesmen itu kita lahirlah 100 perempuan berdaya. Akan tetapi 2024 kita sempat ini mau dibawa kemana gitu. 100 perempuan ini kita mau bawa arah kemana gitu. Akhirnya saya dan Bu Dedah itu membuat rancangan gitu. Buat rancangan, Bu Dedah mengeluarkan ide, Bu gimana kalau ekoprint.
3: Baik.
4: Nah, itu mungkin ekoprint agak melihat anggarannya dari mana ya, saya bingung gitu ya.
3: Nah, jadi belum terbayang Ibu
4: belum,
3: saat ini.
4: Pada saat itu belum.
3: Yeah.
4: Cuman waktu akhir Oktober 2023, alhamdulillah kita mendapatkan juara pertama tingkat Provinsi Jawa Barat.
3: Wow, langsung dapat juara nih.
4: Ya, dan
3: berarti
4: hadiahnya.
3: Berapa lama tuh sampai mendapatkan juara itu?
4: 10 bulan.
3: 10 bulan ya.
4: Itu melalui waktu cukup kurasi dari tingkat provinsi gitu. Mengalahkan Kabupaten Bekasi waktu itu ya gitu, P2 WKSS-nya itu.
3: Wow.
4: Gitu. Akhirnya kita juara pertama. Dan uang hadiahnya itu kita sepakati untuk dibuatkan kegiatan program gitu. Akhirnya kita membuat program kegiatan sampai dengan hari ini.
3: Sampai dengan hari ini berjalan dengan baik. Baik.
4: Berjalan.
3: Dan kemudian Bu Endah sendiri ini bagian dari juga pemerintah daerah Sedang Serang ataukah memang dari unsur masyarakat begitu yang dipilih, kemudian ada pemilihan dulu artinya ya, gitu ya begitu ada. Gimana Bu Eda?
4: Kalau saya sendiri bukan aparat pemerintah, saya masyarakat, masyarakat lokal ya yang ada di wilayah Sedang Serang. Kebetulan waktu itu saya sebagai wakil ketua tim penggerak PKK kelurahan di tahun 2023 karena lurahnya laki-laki ya. Jadi yang ketuanya itu ada istrinya. Dari situ kita memang merancang membuat 100 orang itu belajar ecoprint bonding gitu ya yang biasa dulu. Akhirnya yang membuat kita menang itu 100 orangnya itu bisa gitu melakukan itu gitu, dan dipandang oleh pemerintah provinsi itu ini yang luar biasa. Akhirnya kita kembangkan, karena kalau saya prinsipnya saya tidak puas dengan sekali gitu ya. Pinginnya ingin istilahnya memajukan 100 orang itu tidak hanya sampai di sini. Saya pingin sampai berkelanjutan.
3: Jenjang berikutnya gitu ya.
4: Akhirnya ya udah kita jalani gitu. Dari situ baru kita yang namanya dana kan tidak bisa ngocor sendiri ya. Kalau dari nunggu dari pemerintah juga biasanya stimulan aja ya Bu ya. Dan waktu itu juga kita juga pakai anggaran PKK kelurahan untuk ini ya sedikit gitu ya untuk belajar pondi. Akhirnya kedepannya saya harus berpikir lagi harus seperti apa ya. Akhirnya saya istilahnya gini ya, promosi dong gitu. Promosinya ke siapa? Ke Basnas gitu. Akhirnya alhamdulillah tembus juga gitu, dapat bantuan untuk pelatihan. Nah, di situ ya Bu ya, saya juga selalu koordinasi dengan Bu Ekbang. Kenapa? Karena memang beliau yang waktu itu memang mensupport kami gitu. Karena sebagus apapun UMKM di wilayah, tanpa ada support dari pemerintah itu tidak akan berhasil gitu.
3: Nah, ini wilayah kerja dari Ekbang begitu ya Bu ya. Tapi Ekbang sendiri tidak hanya untuk ecoprint saja, tapi juga untuk lainnya.
5: Saya lebih ke ada bidang pembangunannya, dan pembangunan itu tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonominya gitu. Jadi percuma kita membangun akan tetapi membangun infrastruktur ya, akan tetapi pembangunan SDM-nya atau SDM-nya itu sendiri tidak bisa merangsalkan dari program-program pemerintah itu sendiri. Salah satunya ini program dengan ecoprint UMKM hijau Sabilulungan Sedang Serang. Sabilulungan itu nama koperasi kami Pak, koperasi pemasaran. Jadi kita produk-produk kami itu sudah melalui kurasi dan sudah mendapatkan izin dari Dinas Koperasi untuk jadi manajer koperasi pemasaran.
3: Kalau produk UMKM yang sifatnya kayak makanan atau makanan gitu ya yang dikonsumsi itu kan biasanya ada istilah legalitas misalkan seperti izin halal. Kalau ecoprint kan tidak bisa dikonsumsi, hanya bisa dikenakan. Nah, itu apa saja yang biasanya ada, disiapkan apa?
4: Harus ada izin juga. Jadi NIB dulu ya. NIB semua dulu. Pengusaha itu harus NIB dulu. Kita awalnya NIB ya Bu ya. Sekarang kita sudah HAKI. Jadi lagi nunggu keluar Kemenkumham. Dari Kemenkumham. Sudah tahap menunggu turunnya.
3: Tahap menerima.
4: Menerima sertifikat untuk hakinya, legalitasnya.
5: 6 bulan itu.
4: Biasanya 6 bulan. Kita di bulan
5: Oktober baru bisa keluar ya. Oktober.
3: Pengajuan berarti di
4: Mei. Kalau paling cepat itu Oktober, kalau tidak ya paling di tahun berikutnya.
3: Karena waiting list banyaknya atau memang ada kurasi juga sama?
5: Ada kurasinya sama.
3: Ketat ya Bu ya?
5: Ketat.
4: Tapi udah lolos sih kemarin, udah lolos tinggal nunggu hasil.
3: Luar biasanya. Bu Neng dan juga Bu Eda, ini kan hasil akhirnya si UMKM ini harus bisa memberdayakan, tidak hanya maksudnya memiliki kegiatan saja, tapi juga punya
4: nilai jual
3: impact-nya juga ke ekonomi keluarga gitu. Sejauh mana begitu Bu bisa berimpact ke keluarga ekonomi?
5: Alhamdulillah kita sering diajak pameran. Lalu dinas, juga ada kita karena sudah kemanfaatannya udah di luar dari kota Bandung, sering banyak DM pemesanan order gitu, order ataupun melalui online shop marketplace gitu.
3: Jadi, sudah kesana juga.
5: Kita sudah memikirkan ke arah kesana. Jadi alhamdulillah setiap harinya selalu ada produk yang keluar gitu.
3: Untuk ecoprint sendiri ada tantangan nggak sih, kan produk lokal dengan produk luar ya, dengan bermunculan dan maraknya gitu ya di Indonesia lah, bukan hanya di Jawa Barat gitu kan. Ini juga jadi permasalahan. Kalau untuk ecoprint sendiri gimana?
4: Tantangan sih banyak sih ya. Yang namanya orang jualan atau yang namanya memang dunia menjual gitu ya, pasti ada yang memang
5: dijadikan sebagai apa ya, persaingan ya. Intinya persaingan itu kalau bagi kami bersaing boleh tapi secara sehat. Tapi ketika produk unggulan kita itu memang berbeda dengan yang lain, nah itulah yang akan dicari. Walaupun memang ya sekarang kan banyak di marketplace itu harga-harga yang memang membanting gitu ya. Harga pakaian itu lebih murah-murah, tapi kita tetap istiqomah istilahnya. Walaupun mahal tapi kan orang-orang ketika memakai produk kita mereka bangga dan membeli lagi. Nah itu yang sangat kami jaga gitu. Jadi kami tetap busana yang elegan yang ketika orang memakai itu berbeda dengan yang lain. Itu cukup buat kami.
3: Bisa dibilang Eco Print kan karya seni ya.
5: Iya betul.
3: Karya seni ya. Jadi jual seni gitu. Iya, tidak betul. Mungkin juga bisa ditiru mudah betul, gitu ya.
5: Enggak bisa ditiru. Hanya satu model, satu produk,
4: satu orang, satu produk, satu model. Iya.
3: Oke. Okay. Nah, bedanya Eco Print dengan produk-produk misalkan fashion busana gitu ya, yang lainnya hubungannya dengan corak dan lain sebagainya gitu kan, itu bisa dibuat secara massal dengan tok sama gitu ya Bu ya kan gitu ya. Kalau Eco Print mungkin sulit ya.
5: Kalau Eco Print sih kita nggak bisa ya. Kalau misalnya gini, cuman kalau motif daun itu bisa. Kayak misalnya gini,
3: motif daun. Saya pingin sama persis gitu, presisi Bu sama.
5: Enggak, hasil yang akan berbeda.
3: Hasilnya pasti beda.
5: Walaupun misalnya model daunnya misalnya nih kita dari daun jati, tapi modelnya pingin ngadepnya horizontal misalnya gitu, atau vertikal bisa, tapi warna yang keluar itu akan berbeda.
3: Iya pasti ya.
5: Betul. Nah itu yang akan membedakan, walaupun motifnya sama, daunnya sama,
3: tangan yang sama,
5: menyerjakan gitu. Tangan yang sama, saya yang buat sendiri aja.
3: Bisa
5: saya
3: beda.
5: Bikin pakaian kayak ini.
3: Oke.
5: Okay. Saya bikin tiga itu pasti berbeda.
3: Oke. Okay. Ini contohnya Bu ya.
5: Iya,
3: oh, kalau karena terus. Ibu Edah pakai contohnya boleh berdiri dulu.
5: Oh, boleh. Sama Buneng juga pakai.
3: Oh Buneng juga pakai.
5: Hanya rok.
3: Oh hanya rok saja. Baik.
5: Daunnya sama tapi.
3: Daunnya sama, daun apa yang dipakai Bu?
5: Saya ini daun jati, kalau yang jati. Buneng itu ada daun kenikir,
4: ada
5: daun jati,
4: daun pepaya juga ada.
5: Terus ada daun apa sih yang namanya pakis. Yang
3: ini Bu, kalau daun-daunnya sendiri gimana nih nyarinya, sengaja apa ada tim khusus gitu ya?
4: Ini masuknya tadi kolaborasi rancangan gitu. Nah dari awal saya sudah membuat, sebelum dari Eco Print itu kita sudah ada kelompok buruan saya.
3: Oh iya.
4: Buruan saya itu program pemerintah Kota Bandung melalui Dinas DKPP Kota Bandung. Nah kita membuat kelompok 16 kelompok buruan saya.
3: Baik.
4: Nah di dalam
3: Sadang-Serang itu ada 16.
4: Di Sadang-Serang itu ada 16 kelompok buruan saya, dan itu tanaman-tanaman yang kami produksi yang dari Eco Print ini dibudidayakan di buruan saya. Jadi tanaman buruan saya yang ada di Sadang-Serang itu bukan hanya tanaman untuk dikonsumsi seperti yang lain, tapi untuk dibudidaya melalui buruan saya oleh kelompok-kelompok buruan saya. Jantan, Tekedah, Kalung,
3: Tekedah Milari ya Bunya.
5: Mohon. Tadi saya juga saya nanam kersen, nanam juga daun jati. Ada di rumah. Ada.
3: Tapi rata-rata jati selalu ada ya Bunya.
5: Ada.
3: Di jati setiap Eco Print.
5: Paling bagus itu. Yang keluarnya juga paling bagus.
3: Apa sih istilahnya, tanin apa ya?
5: Taninnya memang bagus dan warnanya juga itu keren kalau daun jati.
3: Oke, oke.
5: Kalau di kita mah, yang di kita nih yang ada banyak itu kersen, itu bagus.
4: Pepaya Jepang juga ya.
5: Pepaya Jepang, kalau pepaya Jepang ponding biasanya.
4: Ponding.
3: Nggak tahu kayak gimana daun kersennya hilang.
5: Banyak di jalan.
3: Oh gitu.
5: Kalau daun kersen itu makanya kenapa di kita mah, kalau di orang lain mah kan jati, karena di jati di kita kurang kan. Kalau kersen itu di setiap jalan ada.
3: Selalu ada.
5: Nah itu yang paling mudah.
3: Ada
5: makanya,
3: yang unik nggak? Daun khas Sadang Serang.
4: Di kami itu tiap kelompok itu mempunyai ciri khas.
3: Di setiap berarti ada lima kelompok, ya?
4: Ada lima.
3: Ada lima kelompok itu punya ciri khas.
4: Daun jati di kelompok lima, kelompoknya Bu Deda. Lalu ada di kelompok dua juga itu kersen.
3: Oh kersen.
4: Lalu ada di kelompok satu itu di kelompoknya itu ya.
5: Afrika ya, daun Afrika. Afrika.
4: Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda punya ciri khas
3: gitu. Daun. Jadi,
5: ada yang bunga juga ada ya Bu. Ada yang kenikir
4: juga ada. Yang kenikir itu daunnya kenikir, bunganya yang kuning, marigold itu ada di kelompok 4 ya.
3: Oke. Okay. Kalau membatik kan pastinya bikin ini dulu ya Bu.
5: Gambar dulu ya.
3: Ya, kalau ini kan apa serampangan saja atau gimana? Enggak, tetap juga ada motif ya.
4: Ada motif, ada kreativitas itu ibu-ibu yang ditonjolkan itu ketika menempelkan daunnya itu mereka sudah berkreasi,
5: imajinasi.
4: Imajinasi nanti akan jadi apa
5: ketika saya menempelkan ini.
3: Oke. Okay.
5: Tidak harus apa ya?
4: Iya, ada juga yang memang ada yang motif acak ada.
3: Ya, motif acak.
4: Jadi terserah gimana kemauan pasar ya. Kadang motif itu kan yang namanya seni, kadang kalau kita menurut kita abstrak itu enggak bagus banget gitu ya. Tapi mereka justru malah laku, ada
5: banyak
4: juga
5: yang
4: laku
5: dicari
4: ya, ya. Gitu. Jadi memang kita tidak membatasi setiap anggota mau bentuknya seperti apa, yang penting itu seni dari mereka gitu. Tapi alhamdulillah sih ketika mereka memasang daun itu, apa yang ada di pikiran mereka itulah yang mereka tuangkan gitu
3: sesuai gitu ya.
4: Gitu. Jadi hasilnya tuh memang ada ruhnya ya ketika kita membuat sesuatu itu dengan hati gitu ya. Tapi kalau misalnya kita serampangan ya asal nih naruh, hasilnya juga akan berbeda.
3: Oke. Okay.
4: Jadi makanya kenapa Ecoprint ini kita bisa bangkit karena bermula dari hati.
3: Nah, gitu ya.
4: Begitu.
3: Oh, baik-baik. Oke. Okay. Nah, jadi dengan keunikan masing-masing tadi ya, sehingga Ecoprint ini berkembang begitu ya. Betul. Terus ya, berarti setiap saat mencari inovasi begitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul. Modelnya juga memang modelnya terus ya berkembang mengikuti zaman juga sih kita. Kalau misalnya modelnya sekarang lagi kayak model yang saya ini model 3 bulan yang lalu gitu.
3: Seri 3 bulan yang lalu.
4: Yang sekarang udah beda lagi gitu. Udah jadi kita model mengikuti trennya zaman, cuman kalau batiknya atau ecoprintnya sendiri kita sesuaikan dengan kemauan kita gitu.
3: Nah, ini kan berarti dibagi dua ya, yang tim ecoprintnya khusus, tim yang tadi menjahit khusus gitu ya Bu ya?
4: Iya, ada yang memang khusus ya Bu ya, ada yang khusus. Memang dia ngejahit iya, membatik iya,
3: ada yang bisa gitu.
4: Iya ada.
3: Oh gitu.
5: Karena kita tidak menutup kemungkinan ada yang ingin berminat untuk mengikuti pelatihan ecoprint, kita asal semangat dan mau bekerja sama, kita pasti terbuka apalagi
3: terbuka untuk wilayah Sadang Serang saja, warga saja.
5: Warga Sadang Serang.
4: Yang lain juga boleh ya Bu.
5: Yang lain juga boleh gitu.
4: Di workshopnya ada di kami. Ada. Tinggal datang aja.
3: Oke. Nah, ini dalam ecoprint itu menarik ya, ada istilah-istilah teknik-teknik ya, kayak apa tadi, fonding.
4: Fonding, ya? Ada steam, ada botanical blanket.
3: Ada yang terbaru Bu, inovasi terbaru dengan konsep yang baru misalkan?
4: Ada batik di batik.
3: Di batik.
4: Iya, jadi kita beli batik canting. Nih. Udah beli batik nih.
3: Oh iya.
4: Kita ecoprint, ada yang seperti
5: ada
4: itu. Beli batik. Nah, yang saya pakai ini kan batik di ecoprint.
3: Oh.
4: Nah, kalau ini kan batik di
3: Bisa ya. Bisa. Batik ditimpa ya. Gitu, Bu?
5: Iya, bisa.
3: Ini batik. Oh, jadi disatukan. Ya, oh, batik yang sudah jadi di ecoprint. Oke.
4: Batik di batik istilahnya gitu ya. Atau sibori di batik juga bisa.
3: Sibori itu apa gimana, Bu?
4: Kalau sibori itu teknik mewarna dengan menjumput kain, jadi diikat kainnya atau dijahit di loji kainnya, terus dicampurkan ke warna. Nah, baru sesudah itu kita tempel ecoprintnya di situ. Jadi bagus, nanti hasilnya lebih bagus juga.
3: Baik.
4: Kita harus terus berinovasi sih, nggak mengandalkan hanya ecoprint
5: pasar,
4: gitu ya Bu ya.
3: Itu sih. Nah, pasarnya kali ini seperti apa, Bu?

0: konsepnya pasti sama dengan wilayah yang lain, daerah lain. Cuman kita membedakannya hanya digerakkan oleh perempuan berdaya dan mandiri gitu. Khususnya di Kelurahan Sadang Serang.
1: Baik, Ibu Neng dan juga Ibu Edah, tanpa terasa nih kita sudah habis, nggak kerasa ya?
0: Iya, benar.
1: Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu Neng dulu?
0: Closing statement.
1: Mangga.
0: Jangan takut untuk memulai. Itu saja.
1: Mulai saja pokoknya, Bu.
0: Ya, pokoknya mulai aja karena itu tantangan yang yang saya tempuh gitu ya selama ini gitu. Jadi jangan takut untuk memulai apapun gitu. Jadi ketika jatuh berdiri lagi gitu sampai goalsnya itu sudah kita sampai
1: gitu. Iya, sampai gitu ya. Baik. Ini tidak hanya untuk Ecoprint saja ya, Bu ya, semua ya, UMKM.
0: Semua ya, untuk UMKM gitu. UMKM naik tingkat itu kan sudah ada tagline-nya ya dari Dinas Koperasi gitu.
1: Baik. Ibu Edah, terakhir Bu,
2: Yang dari saya, raihlah mimpimu dengan karya yang luar biasa.
1: Wah, keren. Mantap, semangat Ibu.
2: Siap.
1: Terima kasih sudah hadir Bu Neng dan juga Bu Edah. Atur nuhun untuk infonya dan yang pastinya informasi ini semoga bermanfaat dan yang pastinya juga kita mengajak semuanya ibu-ibu ya di rumah terutama ya untuk lebih berdaya lagi di rumah ya. Ibu rumah tangga ya. Kalau misalnya ada kegiatan lain mungkin ya tidak masalah, tapi kalau misalnya enggak ada daripada hanya di rumah saja begitu ya Bu ya. Bisa bergabung.
2: Iya.
1: Pelatihannya juga dibuka buat umum, tidak hanya untuk warga Sadang Serang tadi ya.
2: Tinggal belajar. Ke workshop aja. Workshopnya ada di Jalan Terusan Cikutra nomor 131 atau bisa ke nomor WA 0856-2417-3436.
1: Baik. Okay. Terima kasih Bu Neng dan juga Bu Eda, sehat selalu.
2: Amin.
1: Semoga sukses dalam tambah sukses
2: amin,
1: ya Bu ya.
2: Amin.
1: Baik. Demikian Komendango obrolan teras UMKM kita di pagi hari ini untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Saya Benny Hardiansa dan juga Ibu Neng dan juga Bu Adah dari Studio Perempat RI Bandung undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Opat. Basisir Pangandaran perenahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeng cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeng caina herang, sarta jarak antara pasang jeng surutna lila. Satukanggeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeng fauna, basisir Pangandaran oge mereka sempetan pikeun nitenan moncorong jeng surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta.

0: nama Serengkang Rijal. Ah, telat.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Yeah. Super Sarapading.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Suara Budaya Bandung.

0: main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon, yuk kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri, keren-keren loh kak.
0: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
0: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri maka gak keren-keren.
0: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
0: Biasaan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia satunya dengan propat Suara Budaya Bandung tuh di kadanget ieu. Atuh saparan sudah diserangan ku Kang Beni salajengna SIM kuring Mang Web jarengan kaum dangu tuh di kata budak 18 engke sonten kurun teh acara anu tos disayogikeun kanggo nyerengan kaum dangu. Di antawisna aya bala kecerakan, masih dina bala kecerakan nuntun lagu-lagu pop Sunda. Lajeng ke dina tabu hiji mah urang baris ngagabung sareng propat dari Jakarta kanggo siaran budaya nasional. Oge aya info dan musik sa dina tabu 14 dilajengkeun kana pro dangdut, dina tabu 15 dugi ka tabu 17 sonten. Wilujeng siang, wilujeng sesarengan, oge wilujeng ngadangukeun.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

Pilelayan bisa berarti berpisah untuk berjumpa kembali, atau yang selalu dirindukan. Lagu atau kakawihan bahasa Sunda, Pilelayan, sering dinyanyikan oleh paduan suara dalam acara perpisahan pelajar, wisuda, atau penutupan acara-acara tertentu di daerah Jawa Barat. Secara keseluruhan, makna yang terkandung dalam kakawihan ini adalah bercerita tentang perpisahan sementara, karena suatu saat nanti akan berjumpa kembali. Lagu ini diciptakan oleh Muslihat Kartadiwirya, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Muskawirya.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia, semakin memikat suara.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy?
2: Surakarta di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Po.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Po.
1: Kenapa juga belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Po.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Po. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh, akhirnya yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Po.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Teteh mah dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Mpok. Saya dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu ini ya Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami apa krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ dibalik kesehatan ekologis seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet-Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Samaria itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi di dekatnya Gramedia, ini iklan sedikit gak apa ya, iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon solo juga nih Pak? Salah.
3: Pohon solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kade yang kalco tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kulture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur, jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual, ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas Roy ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk meletak, untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu, artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
2: Nah,
3: ya,
2: ya.
3: Di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Arandwelas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi ya.
3: Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan, Bang. 200 varian. Varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi.
3: Itu, berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Mm-hmm. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Mm. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, mm-hmm. namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya, ya seringnya.
3: Tali
2: ya.
3: Jiwo, pohon apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Mm-hmm. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerambu, pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Hmm. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Hmm. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaler dan sebagainya. Hmm. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Hmm. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Hmm. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya, kan namanya juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Ya, bodi yang masuk keingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama, kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
3: Amin. Nanti jadi guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-3504-510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271638145.
1: Iya, yeah. Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik
1: dong. Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Yang Bang Safa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Safa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan. Ya,
3: ya. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, silakan. Pertanyaan pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya.
1: Ya? Apa apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau iya, cabangnya bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi.
1: Oke, siap, siap. Ya,
3: itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke, terima kasih kembali. Pak Widodo enggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief ya, WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimana mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak.
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Ponova misalnya, enggak. Nah, itu kebetulan tadi begini. Pohon itu batang dan cabang itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: Waduh.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita menjadi bebarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem.

0: Adem gitu ya kalau istilahnya di sini ya Pak Widodo ya.
1: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
0: Oh iya ada, heeh. Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama adianya.
1: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
0: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
1: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
0: lebih luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
1: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari korma padahal
2: tamarin ya.
1: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
0: Oke.
1: Pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
0: Menarik ini sekali. Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
1: Tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
0: Harus nah, ditebang gitu ya?
1: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
0: Iya.
1: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya, Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu. Padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bawa pohonku kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
0: Gitu. Oh.
2: Sampai segitunya ya, karena pohon
1: ya. Ya karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
0: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
0: Silakan.
2: Pengertian kita.
0: Silakan Mas Rahim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Roy.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
3: Selamat siang buat Pak Ara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
1: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek. Iya.
3: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Kan yeah. Saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya kita paling takuti kalau ada waktu gitu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persemayan
1: gitu ya. Hantunya.
3: Ya terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu, menurut tradisi Jawa?
1: Ya.
3: Karena nggak boleh pohon yang lain gitu ya. Aja sih ya Pak Widodo.
1: Terima kasih.
2: Mbak Ayu.
1: Pertanyaan bagus sekali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari. Kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Ponova, selamat siang.
0: Ponova selamat siang. Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
4: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
0: Iya, Pak Widodo silakan.
4: Pak Widodo sama Mas siapa?
0: Sama Mas Roy Rohim.
4: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
0: Apa tuh?
4: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
0: ada penghuninya.
4: Ada penghuninya gitu Pak.
0: Tadi barusan diomongin.
4: Ica dulu. Tunggu dulu.
0: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
4: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempurna Pak. Pohon kersen tahu kan?
0: Pohon apa?
2: Kersen, ya. Kersen talang ya.
0: Ya.
4: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak cepet kayak penghuninya
2: gitu? Oh gitu. Oke. Ada penghuninya juga enggak tadi.
0: Oke baik. Ya. Itu aja.
4: Ica punya begitu loh.
0: Depan rumah apa dalam rumah?
4: Di depannya.
0: Oh di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
4: Bukan.
0: Ya udah.
4: Halo Ponova.
0: Ya.
4: Ica mau pantu dong untuk.
0: Ya udah.
4: Untuk Ponova.
0: Buruan buruan. Yo apa pantunnya Cak?
1: Cakep. Oh belum.
0: Oh belum.
4: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
0: Cakep.
4: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
0: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
0: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
0: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
1: Saya ingat.
0: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Sudah baik.
0: Okay. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
5: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
5: Tadi sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ya.
5: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
2: Wah,
5: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
1: Waalaikumsalam.
5: Kenal Bapak.
1: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
0: Ada trouble ya.
1: Bantu kan.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi silakan.
2: Baik, silakan Pak.
1: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol hari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya, kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga nah. Pohonnya heroik juga, nah. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak
2: nah,
1: yakin bisa cukup ke Mbak, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya, pohon randu alas dan pohon pule, ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya? Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak oh. Anu ya enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya, itu ya untuk apa disimpan?
2: Oh begitu justru, ya.
1: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
2: Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini, Pak?
1: Tertentu. Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, mm-hmm. atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya.
2: Mm.
1: Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Nah, kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang, kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap
2: ya. Harus genap
1: ya, itu intinya seperti sudah biasa gitu.
2: Tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari kota Ambon, Pak. Kenapa harus pohon beringin, misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
1: ya, itu
2: beringin. Kenapa ya. Kalau diganti gimana, Pak?
1: Saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya cepat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah, itu dia nih, Pak, terjawab ini ya. Nah, pada nama-namanya juga ini pohon-pohon dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya, Pak.
0: Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica, Bapak Ari mempercayai enggak bahwasanya mereka ada di situ?
1: Iya, justru itu kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
0: Oke.
1: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
0: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
1: Termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
0: Oke.
1: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
0: Oke, siap.
1: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
0: Baik.
1: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
0: Oke.
1: Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
0: Baik.
2: Buahnya itu ya.
1: Itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
0: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
1: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, itu biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
0: Wah. Baik, kalau begitu.
2: Salam lagi nih, Pok ya.
0: Apalagi tuh, Mas Roy?
2: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus ketahui kalau misalnya
1: datang Solo? Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
0: Oke dah.
1: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
0: Yang harus didatangin gitu ya.
1: Wajib itu.
0: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
1: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
0: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
2: Baik, terima kasih, Pak Nova.
0: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kan, kasihan kan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Lagu Rasa Sayangnya adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: disembuhkan. Tatapan tangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu, kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida, karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam, atau walang sangit, atau werang, dan sebagainya. Ada
1: ya.
0: Mereka semua ada. Jadi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang, kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara kasepuan ini, kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga kasepnya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Lagu-lagu di mana we ayana masih diserangkan kabupaten suara budaya Bandung di danget ayana sonten anu katinggalna marana cedem tapi mudah-mudahan hati orang mentah cedemnya sekedar Bandung di tabu 15 no orang hiburan ngalangkungan acara pro dangdut dangdut adalah kita di propat suara budaya Bandung tong kamu mana tong ingkah balilahan tetap manco di propat ya 540 kHz tetapi di RRI digital.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore Wilujeng Sonten kaum dangu dimanapun anda berada. Bahagia sekali tentunya di sore hari ini Pro Dangdut bisa menjumpai kaum dangu. Mudah-mudahan kaum dangu semuanya pada sehat dan pada bahagia dalam menikmati sore hari ini secangkir kopi atau mungkin lalauhnya untuk mendengarkan kopi dangdut atau lagu-lagu dangdut dari Perempat Suara Budaya Bandung. Ada beberapa lagu klasik yang kami sediakan tentunya di kesempatan sore hari ini. Ada permohonan dari Maggie Jet, ada Bukan Tak Mampu dari Mirnawati, ada juga Terbayang-Bayang dari Ona Sutra, kemudian ada Semua Untukmu dari Sinta Bella. Kita hadirkan dulu lagu Benang Biru dari Ayu Dayu Age.

Dangdut adalah kita, kaum dangdut dimanapun anda berada. Dan nampaknya hujan gerimis mengundang mengguyur kota Bandung sebagian. Mudah-mudahan menjadi hujan barokah, ditemani secangkir kopi atau teh hangat, menikmati sajian lagu-lagu pro dangdut sambil pikiran kita melayang. Atau mungkin yang lagi bekerja, sebentar lagi akan usai, tinggal 30 menit ke depan, yang akan menyelesaikan pekerjaan di kantor dan menjadi PR di rumah juga, yang sudah bersiap-siap untuk pulang kantor. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan dan juga keikhlasan dalam menjalani segala aktivitas.

0: Alhamdulillah, dimanapun anda berada, masih di depan Impro 4 Suara Budaya Bandung. Sudah ada yang masuk lain telepon, WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar?
1: Sore Bang Web.
0: Selamat sore. Selamat sore.
1: Selamat sore juga. Ya.
0: Aduh, kumaha ieu kabarna Sumatera?
1: Sumatera teh nuju panas nya teh Bang Web.
0: Oh, gitu.
1: Panas teh acan aya gerimis
0: mohon. Acan. Aduh, ayeuna
1: nuju acan Bang Web.
0: Di Bandung mah ieu nuju gerimis ieu. Nuju gerimis.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Mudah-mudahan nyebor ka sagalana lah.
1: Iya. Hiburan gede oge Mang Ageung Mang Web.
0: Naon teh?
1: Hujana rada ageung.
0: Henteu, alit-alit. Tapi lu
1: alitnya
0: lumayan mah nyebor mun-munan. Sebenarnya panas teuing. Mudah-mudahan atunya ayeuna. Teu aya ieu, mudah-mudahan teu aya kebakaran hutan nya.
1: Aya teh eta Mang Web, di dieu sering gitu kebakaran hutan.
0: Gitu.
1: Hutan teh.
0: Sing patos-patos
1: teh. Mun tapi kan dipantau
0: ieu teh. Mun kitu aduh.
1: Damkar
0: gitu nya. Sing patos-patos ieu pangpana mah miceun kuntung.
1: Kuntung mohon Bang Web ieu teh. Ngadinten ngajagaan
0: di
1: silintas mohon Mang Web.
0: Da ieu teh mah nyebarna ieu nya nyebarna sakalinya langsung ieu keur panas mah.
1: Wah, sakali ge langsung
0: nya kitu. Paurna teh aduh, mohon. Eh mudah-mudahan sing ditebihkeun lah. Sing ditebihkeun dina sagola rupi Pancabaya. Ah, mohon.
1: Amin lah, mudah-mudahan Mang Web
0: kitunya. Iya. Urang hiburan we hiburan lah.
1: Hiburan enak mah mohon gitu. Lagu nama ti Hamdan ATT we Bang Web.
0: Alah nu mana teh ya?
1: Atama Mang Web we nu ieu nya
0: anu.
1: Oh. Naon we kitu nya
0: aya judul
1: nama.
0: Siap.
1: Mohon. Bade nepangan nama kangge Abah Janggo, bila jeung sonten, mudah-mudahan selalu sehat bersama
0: amin,
1: keluarganya.
0: Amin.
1: Mohon gitu juga Bang Web selalu kita doakan ya. Mudah-mudahan Bang Web selalu sehat bersama amin, keluarganya juga. Amin. Yang selalu kita dengarkan setiap acara apapun amin. Bang Web ini.
0: Begitu. Doa nu sama kanggo Bang Ilham ah. Sehat amin. Penting banyak.
1: Sama iya nah. Mohon gitu. Kangge Ratu Engang juga amin. Ada juga Teh Carmila Bang Edo di Lampung, ada juga di Medan itu ya si Bang Merona.
0: Iya.
1: Teh Eci di Pangandaran
0: selamat sore juga. Iya, Teh Ecinya. Mohon.
1: Atur nuhun Bang Web,
0: mangga.
1: Semoga-moga Bang Web selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ilham. Urang silih doakeun nya. Urang antawis urang teh supados aya dina kasalametan, aya dina kasehatan pangpang namanya. Sehat fisik paseuk. Pangpang nama pesakna. Mudah-mudahan sarah rehat sadayana. Urang lajengkeun deui runtian lagu-laguna satu acan sebelum kita nerima line WhatsApp yang menelpon melalui line WhatsApp atau yang lagi mendengarkan di RRI digital. Selamat sore semuanya.
2: Prom 4 Suara Budaya Bandung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Kabupaten di mana pun Anda berada, masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung. Sudah ada yang masuk melalui line telepon, orang terima dulu. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Sareng saha?
1: Hah?
0: Sareng saha?
1: Ari di Samarinda.
0: Aduh, Bang Ari, gimana Bang Ari Samarinda ke Bang Ari?
1: Hah?
0: Kabar sehat, Bang Ari?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa, Bang Ari?
1: Ikut lagunya Siti Badriah.
0: Siti Badriah. Nanti kita carikan ya. Oh, iya, terima kasih. Dikirim buat siapa, Bang?
1: Kamu semuanya.
0: Ya. Oke. Salam sehat, Bang. Iya, terima kasih, Bang. Nanti saya cariin ya. Oke, terima kasih Bang Ari di Samarinda. Pingin dari Siti Badriah biasanya mah cantik ya. Kita cari nanti setelah lagu pesan berikut. Pesan-pesan berikut ini.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

0: Ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.
2: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

Motif batik Sidoasi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asih, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sido Asih dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kuningen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kapercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Kasihan, Gan. Belum makan dari kemarin.
1: Kasih, Bu. Kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya. Kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Tahukah Anda, pemberian nama Jalan Dago di Kota Bandung yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, menurut penulis buku Bandung Tempo Dulu, Insinyur Haryanto Kunto, bahwa nama Jalan Dago berasal dari bahasa Sunda, yaitu Dagoan yang artinya menunggu. Konon zaman dulu, kawasan Bandung Utara masih berupa jalur setapak yang kala itu menjadi satu-satunya akses untuk masyarakat pergi ke pasar. Pada saat itu, kawasan pasar masih dikuasai oleh para perampok dan rawan binatang buas, terlebih di daerah hutan sekitar Terminal Dago. Sehingga kondisi yang kurang aman itulah membuat masyarakat selalu pergi bersama-sama dan saling menunggu. Dengan kebiasaan menunggu itulah, akhirnya muncul sebutan nama Jalan Dago oleh warga Bandung.
5: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Rompat Suara Budaya Bandung.
1: Rompat Suara Budaya Bandung, kaum dango. Selepas Anda ditemani rekan kami, ada Uya Rukanda, berikutnya saya Nia Iswara. Di kesempatan malam hari ini masih petang menuju malam, menemani Anda tentunya di Rompat Malam edisi siaran hari ini Kamis 27 Agustus 2026 melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Terima kasih Anda masih standby, stay tune bersama Rompat tentunya yang mungkin telah stay tune dari sejak pagi tadi. Lagu-lagu dalam irama pop Sunda menjelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya masih kami hadirkan, yang mana azan maghrib saat ini berkumandang tepat pada pukul 17:57 yang tentunya nanti dilanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu pop Sunda Islami yang kami kemas dalam bingkai jazz music. Selepas tentunya lagu-lagu dalam pop Sunda Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya kami akan mengajak Anda untuk berdendang Nusantara, lagu-lagu irama Melayu, seperti biasa menemani malam Anda. Dan tentunya setelah dendang Nusantara, sandiwara atau drama radio pun kami hadirkan yang dirangkai dengan menyampaikan warta dalam bahasa Sunda. Dan untuk Anda penggemar lagu-lagu dalam warna keliningan pun selama 2 jam nanti kami hadirkan hingga pukul 23. Dan perjumpaan kita diakhiri dengan dongeng Sunda. Baik, komdong, itulah rangkaian acara spesial kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada sore hari ini hingga pukul 24 nanti. Dan nah, kaum dangu, alhamdulillah ya, saat ini kota Bandung diguyur hujan, walaupun tidak semua sepertinya ya. Ini di kota Bandung hujan walaupun tidak lama, tapi cukup menyegarkan suasana kota Bandung saat ini, yang mana tentunya biasanya terasa panas ya, terik. Saat hujan turun sore tadi terasa banget nih ya, kota Bandung sangat begitu sejuk. Namun beberapa terdapat suasana kemacetan yang luar biasa ini ya, yang biasanya mungkin di beberapa jalan tidak macet karena hujan, yang akhirnya macet juga ini, apalagi di depan RRI Bandung ya, sepanjang jalan di Ponorogo ini lumayan padat ya, baik itu roda 2, roda 4 yang dari arah Gedung Sate menuju ke Supratman ataupun sebaliknya. Kalau biasanya jam-jam segini agak sedikit legang ya, tapi sekarang agak sedikit padat. Apakah mungkin ini pengaruh dari hujan? Nah, biasanya kalau turun hujan suka macet gitu ya, kaum dangu. Namun sekali lagi suasana sangat begitu sejuk hari ini. Baiklah, beberapa lagu tentunya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

Kaum Dongo Perempat Budaya Heri Bandung dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan salawat tarhim jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gemah azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat. Termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat, itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus.
2: Tunggu. Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
9: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung.

kasihan Afrika di Adam. Supaya setia saya istiqomah mencikir jari badan karena anjir ya.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
3: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
2: Kak. Iya nih, Kak. Mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh, Kak. Coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh, Kak.
3: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
2: Apa tuh, Kak?
3: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
2: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
3: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
2: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
3: Biasaan.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung.

apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam, seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan es dan angin ribut.

0: Saat hujan deras mengguyur daerah lereng atau perbukitan, kewaspadaan harus benar-benar ditingkatkan. Yang harus kita lakukan agar tetap selamat ketika tanah longsor terjadi. Langkah pertama, jangan panik agar bisa berpikir cepat dan bertindak tepat. Segera menjauh dari lereng, tebing, atau area yang terlihat tertak dan tidak stabil. Jika sedang berada di dalam rumah, segera keluar dengan hati-hati menuju tempat yang lebih aman. Lindungi kepala dengan tas, helm, atau benda keras lainnya agar tubuh tidak mudah terluka oleh material longsor. Setelah berada di tempat aman, jangan dulu ke lokasi kejadian karena longsor susulan bisa terjadi kapan saja. Segera hubungi petugas atau BPBD setempat agar bantuan datang secepat mungkin.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dendang Nusantara Perempat RRI Bandung. Selamat bergabung untuk Anda di Dendang Nusantara, ruang untuk kita menikmati lantunan musik Melayu, mengenang lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Sekaligus tentunya Anda menikmati keindahan budaya Nusantara melalui musik. Malam ini kita akan ditemani lagu-lagu Melayu yang bukan hanya enak didengar ya, tetapi juga mempunyai cerita. Ada lagu tentang cinta, kerinduan, kehidupan, nasihat, bahkan tentang kampung halaman. Nah, kaum dangu, ini mau tahu nih saya nih ya, lagu Melayu apa nih yang paling punya kenangan untuk kaum dangu? Apakah ada lagu yang ketika mendengarnya langsung teringat seseorang? Atau mungkin teringat masa muda, suasana kampungkah? Atau mungkin satu perjalanan, bahkan kenangan bersama keluarga? Nah, silakan kirim salam dan request lagu untuk Anda melalui saluran komunikasi yang tersedia. Saluran komunikasi kami di nomor telepon studio atau di WhatsApp ya. Mau menyampaikan melalui chat, mangga boleh. Karena malam ini tentunya kita bukan hanya untuk mendengarkan lagu, tapi kita juga akan bernostalgia bersama. Dan sebagai pembuka, mari kita dengarkan satu lagu Melayu pilihan saya untuk Anda ya. Ada Suratan Takdir, kami hadirkan untuk Anda.

0: menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung masih dalam Dendang Nusantara. Kalau berbicara tentang budaya Melayu rasanya kurang lengkap kalau kita tidak berbicara tentang pantun. Pantun ini begitu dekat ya dengan masyarakat Melayu. Kalau di Sunama ada si sindiran ya. Bukan hanya digunakan dalam lagu Om Dangu, tapi juga dalam percakapan, acara adat, kemudian pergaulan. Bahkan ini menjadi bagian dari berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, saat ini saya punya pantun juga nih Om Dangu, tapi takut salah ya. Tapi gak apa-apa ya, belajar nih ya. Pergi ke pasar membeli selasi, singgah sebentar membeli delima. Kalau hati sedang kasih, dengar lagu Melayu, tambah bahagia. Wow. Ya lumayan lah Om Dangu ya pantunnya. Nah sekarang mungkin giliran Anda nih Om Dangu, barangkali ada mau berpantun juga ya, silahkan ditunggu di sini ya. Coba atau mungkin mau kirim pantun juga, pantun terbaiknya Anda di kirim ke sini ke kami ya di nomor WhatsApp 0811 seperti biasa tentunya 2001540 gitu ya. Boleh ya. Boleh pantun cinta, pantun lucu, pantun nasihat atau mungkin pantun yang menyapa pendengar lainnya. Dan jangan lupa tuliskan juga ya kalau misalnya punya lagu Melayu yang ingin sobat atau kaum dangu putarkan. Boleh, silahkan ya. Sekali lagi, mungkin punya pantun atau ada lagu yang mau diputarkan, dihadirkan pada malam hari ini, silahkan sampaikan saja melalui nomor WhatsApp.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Baik, kamu nunggu perempat budaya RRI Bandung pernah nggak ketika mendengar sebuah lagu terus tiba-tiba kita teringat seseorang? Pernah nggak sih? Padahal lagunya itu udah lama gitu. Tapi begitu intro musik terdengar, tiba-tiba kenangannya muncul kembali. Pernah nggak sih keadaan seperti itu? Nah, mungkin kalau misalnya memang pernah ya seperti itu, mungkin teringat seseorang yang pernah dekat dengan kita, atau mungkin teringat orang tua ya, atau mungkin teringat sahabat. Nah, atau mungkin lagi teringat suasana kampung halaman. Ya, itulah hebatnya musik ya, musik apapun itu. Musik tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga bisa tersimpan dalam ingatan. Dan lagu-lagu Melayu punya kekuatan tersendiri loh dalam menghadirkan suasana ini. Liriknya yang puitis, melodinya yang mendayu, seringkali membuat kita itu larut ya dalam cerita. Tanpa terasa, tentunya lagu-lagu Melayu dalam Dendang Nusantara harus kami akhiri sampai di sini. Semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan tentunya dapat mewakili perasaan Anda saat ini ya, terutama pecinta lagu-lagu Melayu. Kami harap tetap Anda stay tune bersama kami memasuki pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tentunya kami akan menghadirkan satu sandiwara radio atau drama ya, Nini Ante Sang Penunggu Bulan. Bagaimana ceritanya kita simak kembali berikut ini setelah kami hantarkan ke ruang dengar Anda.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh. Mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.

0: tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolong hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

menunggu bulan ini diperankan oleh Talia sebagai Endah Warni, Uli sebagai Anteh, Nia Yunia sebagai Ratu, Agus Super sebagai Pangeran, Widya sebagai Narator. Naskah dibuat oleh Widya Perdani

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Perompat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu. Mangga iya sabadana tadi ayan ini anteh sarang penunggu bulan. Nyetan emot karena hiji lagu bubuy bulan. Manawi aya teu ieu teh. Sokong biasana tepas tepangna para seniman urang eusian pangitan ku lagu-lagu karaoke ya. Campur bade kawih kacapian, pop Sunda kapungkur, ayeuna gitu ya. Urang cobian ayeuna teh urang lagu pop Sunda ya. Mhm. Karaoke pop Sunda bubuy bulan ya. Utamina didukikeun kaos sadayana weno karesan danget ieu masih kene manco ya. Utamina kanu mikalandap lagu-lagu kawih Sunda ya, itu yang paling utama. Lajeng teka kantun oge. Aduh, itunya sok nyeri soca kekedutan soca katuhu anu paling luhur sok naon cenah teteh kaum dangu. Kan sok ayahnya eta cenah geningan saur sepuh kapungkur atau keyakinan masyarakat urang Sunda. Mun kekedutan nu kenca nu katuhu cenah bakal penakting baraya tanapi bakal ceurik cenah. Mudah-mudahan ari kasedih mah ulah ayahnya, ari upami tiasa nyuhunkeun mah gitu tah. Mudah-mudahan we kasedih masing tebih anaponnya paringitan margi parantos takdir kedah kalakuanan kasedihna ku urang. Mudah-mudahan masing tiasa ngalangkunganna nya, sing tiasa ikhlas sarang sabar eta nu utamina mah. Mudah-mudahan kastos kasedih teh aya ka bingah leres teh kaum dangunya. Mudah-mudahan sapertos kitu ya urang cobian atunya bubuy bulan versi kacapi Sunda karaoke. Mudah-mudahan ising tiasa ku abdi ka udak. Sakedap diutamikeuna kanggo sadayana wae mikalandep kana lagu-lagu kawih Sunda nu utangamin makum dang ya. Sakedap urang tatahar heula bubuy bulan.

0: Hiji lagu Bubu Bulan nganggo pirigan dina Wanda Kacapi. Alhamdulillah denget ieu wengi ieu ge sim kuring teh nyalira disarangan ku tim atanapi reng-rengan penginten muhanti tim teknik aya Teh Egi Widawati. Alhamdulillah nyerengan degi kering sena tabu 24 atanapi tabu 12 sungi ingke dina pidangan acara tepangna para seniman sakuma biasana penginten sim kuring ngadugikeun atanapi dieusian ku lagu-lagu campur penginten pada Wanda Pop Sunda mangga, Wanda Kacapian mangga. Oke, tadi Bubi Bulana alhamdulillah pernah sekadugikeun pamurt lagu tim Basa Fitri, mudah-mudahan katampi kalian kabingahan asa arang langki Basa Fitri biasa nama kan sumping teh atanapi ngiring ngarojong teh dina pidangan lagu-lagu apa bro dangdut gitu ya. Nah ini sinareun wengi-wengi mudah-mudahan pidangan lagu-lagu dina tepangna para seniman hiji anu utami sing janten landong panglipur kalbu Pang Bebrahman. Utami nama ka kaum dangu denget ieu boh bilih nuju aya dina kaayaan kata rajang ku panyawat urang sami-sami doakeun sing dararamang sing sararehat. Sararehat sapapasna sehat lahirna sehat batina atanapi karasan denget ieu anu nuju siap-siap enjing bade ngalaksanakeun akad nikah panginten nya enjing teh dinten naon? Oh Jumaah ya, Jumaah mah langki dianggo kanggo resepsi pernikahan paling kanggo acara-acara siraman atanapi akad wungkul gitu nya. Mangga ngawilujengkeun mudah-mudahan sing lancar. Sagala rupi pamaksadana tina kanan insyaallah amin ya. Ana teh dina dinten ka 27 dina sasi Agustus tos bade panungtung bulan deui ya tanggal 30 ya, 30 Agustus 28 dinten Sabtu tos banten atanapi tos bade ngalih ka bulan anyar. Tos Agustus teh naon kaum dangu? Agustus September ya. Tuh, tos September, Oktober, November, Desember, asa nyerelek waktos teh ya Allah. Tos yang kita sakedap deui dikantunkeun tahun 2020 genep ya ngalih ka lambaran tahun anyar nyatan 2027 intina nu utamina mudah-mudahan dina tahun nu salajengna urang masih kena dipaparin ka percantanan ku Allah Subhanahu wa taala kangge urang panginten tiasa kena aya di alam dunya. Kamudangu pangan nu bade munut lagu murut kawi diantos pangdedelna pamunutna sambil ngantos panginten pamunut lagu-lagu ti kaum dangu aya sababara lagu nu pariskeun sim kuring ka dugikeun etang-etang rereh rereh palay sim kuring aya lagu Mojang Priangan Prung ah.
1: Tepas tepangna para seniman pro opat sora budaya Bandung.

0: Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Perompak Suara Budaya Bandung, hatur nuhun, keren, satemangga lajengkeun Teh Nia, selamat bertugas lujeng mengi, sehat satrasna kanggo Teh Nia, Bapak Ilham di Sumatera Selatan, Masya Allah, Pak Ilham dinas malam, Pak Ilham, ya, nuju memantau ke perkebunan itu Pak Ilham ya. Oke, satu lagu untuk Pak Ilham dan dari Teh Egi juga, Egi Widiawati. Pengen lagu Astuti Marakanti kesana kemari. Pak Ilham Zuri loh. Yang kenalan sering Teh Egi ya nanti ya. Baik, gereng. Lagu Hayang Kawin ya Pak Ilham ya. Ini diminta sama Teh Egi juga. Hayang Kawin mudah-mudahan menghibur semua sadayana kaum dangu tuh jantan bahasa Indonesia nya. Ngehibur sadayana kaum dangu nu karasan wengi ieu nu bade mancen tugas siap-siap bade ngaronda. Omat ngarondana jangan di imah randa tapi ngarondanya harus keliling rata-rata di rumah warga. Oke, dikasih ya tapi pasihan semangat heula ieu.

0: pasti paten masih disega, masih disega, ga.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
3: Tepas, tepanglah para seniman, Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Selamat sore budaya Bandung, AM 540 kHz ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Ini kata Pak Ilham, asik, hatur nuhun, giboy terus, nah, sampai lagi apa sampai pagi ini. Baiklah, pemuda idaman kita coba ya, karena ini mada gado-gado ya, kita coba. Iya, nyanyiannya campur ya, ada pop Sunda, klasik dan sebagainya. Oke lah, Pak Ilham biar nggak ngantuk ya.

Oke, ada yang senyum-senyum. Biasanya Tegi itu kalau biasa denger nyanyinya lagu-lagu Korea. Wish, wish, wish, wish, wish. Oke, katanya kita selalu mantau banyak juga sama rekan-rekan. Walah, ternyata sedang bersama rekan-rekan dari Bapak Ilham. Katanya menyimak perempat, tapi sambil aktivitas dengerinnya. Oke, benar. Jangan sampai mengganggu aktivitasnya ya Pak Ilham ya. Mohon maaf, selamat hatur nuhun. Oke, selamat beraktivitas kembali. Lagunya semoga dapat memberikan semangat untuk Pak Ilham dan teman-teman yang saat ini lagi tugas ya. Untuk jaga di, tadi mana? Sumatera ya. Baiklah. Tepas tepangna para seniman parantos rupina mah dugikeun ka tabu salapan. Salajengna ngalengkepan informasi tepang dangu urang wengi ieu baris kadugikeun warta dina basa Sunda.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukeun warta dina basa Sunda. Wartas-wartas anu penting di antawisna, Polda Jabar masih narekahan pikeun nyegah ayana kajahatan begal jeung maling motor. Pangwangunan depo bus rapid transit atau napi BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Warta selengkapnya dibaca Kusim Kuring, Nia Iswara.

Pembangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitembean dilakukan. Sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dibalongkar. Salah seorang pedagang Nur Jaman ngaku geus narima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalayan dirarancang duit eta baris digunakan ngawaraga dan pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila dibebenahna eta terminal. Numutkeun Nur Jaman, katarimana duit kadudeuh eta sabada saacana para pedagang baris narima bewara secara tertulis. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitana ayana pangwangunan depo rapid transit BRT di Terminal Cicaheum. Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Pamarentah Kota Bandung kalayan resmi ngabuka gelaran Bandung Great Show 2026 anu lumangsung di Lasui Heritage, Kota Bandung sababaraha waktu anu kaliwat. Gelaran eta munggaran dilaksanakeun di kawasan Heritage anu dipiboga ku PT Kareta Api Indonesia KAI sakaligus mukakeun rohangan pikeun gawe bareng antara sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif jeung komunitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun dipilihna Lasui Heritage salaku tempat pikeun diayakeunana Bandung Great Sale 2026 mere warna anu beda alatan kawasan kasebut ngabogaan ajen sajarah khususna bentuk wangunanana. Di area Heritage eta kiwari diadu maniskeun jeung rupa-rupa kagiatan tur kamotekaran masyarakat sabudeureunana. Wali Kota oge ngajen yen Bandung ngabogaan kakuatan pikeun ngagabungkeun warisan sajarah jeung kamotekaran jaman kiwari. Numutkeun Farhan, kamekaran ekonomi kreatif di Kota Bandung kiwari henteu ngan saukur ulu kutek dina sektor fashion jeung katuangan tapi geus nyebar ka sababaraha widang kaasup modifikasi otomotif jeung komunitas. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

Kau mendengar perempat budaya era di Bandung sebab lagu para nus kadukikan di antawisna ayah lagu tablo sarang lagu panyilirkan tinarsia ya. Ngawalan nepangan kaum dangu wengi iya dina pidangan lagu-lagu wanda keliningan sakuma biasana baris kadukikan dukikan katabu 11 atan pi 23 warag lagu-lagu di antawisna ayah

0: Subadra, dan begitu. Dilajengkan karena kastawa di suantana Ibu Arliandi, lajeng esenggot gado-gado di imik suarsi, kulu-kulu ganjang tineng arum gitu. Ta ima rupina urang tebak ima Abah Janggot. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pan Abah Janggot suara BG.
1: Abah manco cece.
0: Alhamdulillah. Tadi ya Pak
1: Ilham. Abah kan jadi sedih cece itu cece.
0: Sedih ku naon Abah.
1: Lerencangan ngantun ke.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Anu caket Mama Tuti cece.
0: Oh leres.
1: Mama Oom anu putrana teh Haji Ahtia anu ngawarung ningan. Kantos cece gaya.
0: Innalillahi.
1: Lerencangan caket pisan cereng Abah. Namanya tengantun ke cece aduh. Gwe Mama Om ditambi manisamna dia punten segala kedapatan anak ditempatkan di nusaimu Allah subhanahu wa ta'ala nya
0: amin
1: caket sayang Mama Tuti cece.
0: Oh loros palidinya nya
1: bumi cece mohon.
0: Oh sing dia ditampi iman Islam
1: coe cece nya di Burmanawi pami ayam sedih prihatin cece.
0: Sedih prihatin
1: bade ku cece mangga hari kawikeun mah.
0: Nuhun insyaallah insyaallah.
1: Hari hari Abah mah da malam Jumat mah terus apa wah ieu mah cece cece kelilingan malam Jumat mah kitu.
0: Aduh abi teh lagu-lagu kelilingan teh harus sedih prihatin sareng sajawit sok harilap deui Abah tos lami pangintannya teh siaran. Nyinden nya janten eta teh aduh ya Allah ni tos cararoplok.
1: Ayo mana abis teh sok manggung kene.
0: Aduh, abis itu setara manggung. Paling manggung gak enak mah abis mah dina ngemsi Abah.
1: Dina ngemsi atuh dah. Ngemsi enak gitu cem. Oh, subhanallah gusti.
0: Ya ajar bah.
1: Aduh, etan cece subhanallah. Abah masuk narogo pemikir teh cece. Alhamdulillahnya. Aduh, subhanallah. Gile atuh cecenya. Dah, pokoknya mah Abah mah dateu weleh mancopro opat.
0: Alhamdulillah hatur nuhun.
1: Hanya sekedap di milang kalanya. Milang kala RRI terus kadapan puji tahun kaping 11 Septembernya.
0: Leres 11 September teh bade ulang tahun RRI teh.
1: Ayeuna RRI Bandung teh singlang jeung jomantara nanya.
0: Amin ya Allah.
1: Karyawan-karyawatina sing sareat walafiat.
0: Amin.
1: Bapak pimpinan sing panjang yuswa nanya.
0: Amin ya Allah.
1: Abah mah enggak dudung awe tetenya kaum dangu atuh sing sareat walafiat.
0: Amin eta
1: nu sing beuki seueur.
0: Leres.
1: Sing maju teh RRI teh dina bidang sagarupi nanya.
0: Mohon.
1: Kita Abah mah enggak dudungannya tehnya nepang mah dikumkeun aya sadayana nya. Anu nuju manco ayeuna dina acara kliningan ka cecenya dikitun ku Abahnya.
0: Eta.
1: Ya, Abah teh teu geus sedih aduh, teu jaga rencangan caket pisan ya
0: teh.
1: Subhanallah Gusti. Caket pisan rencangan teh sana seureuyannya. Katanya na putrana mengaku bapa ka Abah teh putrana
0: teh. Ya Allah. Laras, laras.
1: Rencangan pun keun mun kitu cecenya.
0: Abah nuhun.
1: Dianto sedih prihatina ieu nya. Mangga di kantun cece sing sehat.
0: Amin amin ya Allah.
1: Sing panjang yuswana, seurigina ditebihkeun tina musibahnya.
0: Amin.
1: Kula warga saroreh salehah ditenya. Hatur nuhun cece.
0: Mangga.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot. Hatur nuhun nu teu weleh maparin apa doa mohon. Parin doa ka sadayana utamina ka para penyiar perempat ya. Abah sedih prihatinna urang dugikeun ti suantenna almarhum mamah cucu ya. Mamah cucu Setiawati. Pamugi bahan katampi nya ngakeun bah.

Kaum dangu lagu ti sedih prihatin nuhun parantos dipundut ku abah janten ti mamah Emi sanes cucu Setiawati nyabah nembete alhamdulillah aya pangjiat pangdoan ti Bapak Ilham sanes mohon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ikut berbelasungkawa juga Bapak Ilham di Sumatera Selatan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk pargi abah janggot di Soreang sanesnya khusus atunya kanggo keliningan orang cobian ngahibur abah hiji lagu masih na keliningan lagu ya apa namanya teh lagu keliningan naon eta teh abi misesahnya nyangemna lagu

adalah bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Lagu, non tadi teh, ngolembar. Oke, lagu non tadi teh lapi. Sedih prihatin atasnya, bah. Tuh, jantan ini tas enak menurut lagu deh, ya teh. Kentu sabios. Aya nama Estuning panginten simkuring sedang ngahibur anu apalna nu tiasana pangintennya lagu dina keliningan teh lagu naon ke urang pilari wilayah kaum dangu keliningan. Nah seueur mungnya kita teh kawatasan ku musik panginten. Tak utami nama aturan juga oke kang ka Bapak Kapolsek suka jadi apa sari jadi itu mohon nuju naon namina teh nuju patroli duh nanya ini sesah saat nuju patroli sambil ngadangukeun lagu-lagu kelindingan ti praopat hoyong lagu kuring leungiteun mangga insyaallah. Langitan kuring langitan. Nah, tanya Pak Kapolsek,

kalau ke Bapak Ira ya, pamit telepat. Kayak sekarang kita bari. Nah, Kakang, ayah di mana? Nah, itu mah lagu Kabung Belengan, pamit telepat mah. Sedih prihatin atos tajeng aya oge kayak sakadapnya orang bari muji syukur kayang agung ya tuhnya kembang gadungnya Pak Kapolsek aduh hoyong eta cen hoyong kuring leungiteun kayak kembang gadung ya. Yang versi baji doran ya. Kulu-kulu ganceng sekedap itu beri milari.

0: dang do da di dang da da dang do da do di dang. Aduh, sana lah pohon mangga atuh. Halo? Nah ta aya. Cobi di nomor nu hiji deui. Cobi di nomor nu hiji deui Bapak Abah Akang. Kembang melati, kembang widuri, senah gitu ya. Sedih prihatin atos tadinya, aduh kuring leungiteun atuh mangga urang cobian wae atuh panginten. Nah, mangga. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Abah Betik ka ibu rada-rada cecek ku
0: cecek. Nya, bah kana ieu mah nu aya di dieu dong aya dina.
1: Aduh, namanya lagu kuno dialangkeun ku cecek meni. Aduh, subhanallah Gusti katampi cecek.
0: Amin, alhamdulillah katampi
1: bari aja. Anu maju mantu Bapak Kapolsek.
0: Mohon Kapolsek suka jadi sora teh.
1: Kitu. Apan tihang asa ka padarek.
0: Ari kitu.
1: Ngaliwat kamu awana.
0: Salah jengna.
1: Pangarsa Bapak Kapolsek. Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin ya Allah.
1: Aduh, cece Abah teh kahibur bari sedih ge nya.
0: Ulah tulah sedih panghiburan atuh.
1: Pamunut Bapak Ilham mah teh.
0: Pak Ilham mah tadi ngadugikeun pangjiatna sareng teh kanggo ka wargi Abah, tetanggi Abah anu ngantunkeun.
1: Mun cece ngawi aduh subhanallah ngiraos cece.
0: Aduh bari diajar we Bah.
1: Mohon cece matawis-tawis ieu. Kawis Abah teh kahibur ku cece.
0: Siap Bah, nuhun.
1: Kahibur manawi Abah teh gaduduh we. Mugi cece teh aina mancen damar teh sing janten amal ibadahnya.
0: Amin ya Allah.
1: Mohon juga ya cece hatur nuhun cece.
0: Siap Bah.
1: Salam nama kasadayananya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kapolsek leungiteunna urang dugikeun ya. Kanggo Abah jangot oge. Okay.

Jaipongan adalah tari tradisional masyarakat Jawa Barat yang sudah populer di Indonesia bahkan mancanegara. Tapi tahukah Anda siapa yang menciptakan tari Jaipongan? Dia adalah sang maestro Gugum Gumbira Tira Sonjaya. Lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 April 1945. Tari Jaipongan yang telah ia ciptakan diantaranya Daun Pulus Keser Bojong, Orai Welang, Toka-toka, Sonteng, dan masih banyak lagi. Dari pola gerak tarian yang telah ada sebelumnya, yaitu ketuk tilu, pencak silat, dan topeng banjet, ia ramu menjadi satu kemasan baru. Melalui Jaipongan, beliau ingin merubah kesan yang dulu dianggap erotis dan seronok menjadi gerak tari yang memiliki nilai etika dan moral yang dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga Jaipongan sering tampil di Istana Negara untuk menghibur para tamu yang datang ke Indonesia. Tangan dinginnya telah melahirkan ribuan penari Jaipongan seperti Tati Saleh, Yeti Mamat, Eli Somali, dan Pepen Dedi Kurniadi, serta masih banyak lagi. Ia pun gencar memperkenalkan tari Jaipongan ke seluruh penjuru dunia bersama grup yang ia dirikan, yaitu Jugala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya kaum dangu, di pagi hari ini saya Anu Mugia di perempat pagi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi hingga menjelang pukul 6 nanti kaum dangu. Selanjutnya dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan, itu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obrolan Kecida, obrolan komunitas cinta budaya, karena menemani Anda, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara Gelar Kawih Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Komdangu sebagai sajian acara yang terakhir di Pro 4 pagi, Teras UMKM akan menemani Anda pada pukul 11 hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang pada siang hari nanti akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebih 54 menit. Komdangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan ikuti kajian cahaya pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Berjumpa kembali dengan saya Anu Mugia, menemani Anda di pagi hari ini dalam kajian Cahaya Pagi yang alhamdulillah kita bisa bersama-sama setiap hari Jumat ya. Dalam kajian Cahaya Pagi juga ditemani narasumber kita Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Kita akan membahas dan melanjutkan dari topik pertemuan yang minggu kemarin ya, tentang taharah, bab haid, nifas dan wiladah. Langsung kita temui Pak Kiai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik di pagi hari ini ya Pak Kiai?
2: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Bang Ustaz.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Parantos satya satuhun nyarengan di Cahaya Pagi dinten ieu. Topikna masih kene neraskeun bilih
2: lepas teh masih seputar haid.
1: Mohon. Mangga kaum dangu, kita simak bersama paparan kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaallah banyak ilmu yang bisa kita petik. Mangga Pak Kiai dihaturanan kanggo ngadugikeun paparanana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Alhamdulillah, urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, terutama iman yang selalu kita berharap kepada Allah semoga dikuatkan iman kita sampai terbawa ke dalam kehidupan abadi nanti. Kaum dangu rahimakumullah, kesempatan di pagi ini kita akan kembali membahas seputar haid. Dan pada pertemuan yang lalu sudah dibahas apa yang dimaksud dengan haid, termasuk nama-nama haid dan masa atau waktu keluarnya darah haid. Hal ini sangat menjadi penting bagi kita sebagai kaum muslimin. Ya tentu bukan hanya pengetahuan bagi kaum wanita, tapi juga bagi kaum pria. Karena kaum pria akan menjadi pendamping wanita. Sehingga semua kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan haid. Kaum dangu rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas masa suci darah haid. Masa suci darah haid ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, paling sedikitnya masa suci darah haid itu selama 15 hari. Hal ini terjadi jika masa keluarnya darah haid selama 15 hari. Yang kedua, paling banyaknya masa suci dari darah haid adalah tidak terbatas. Karena terkadang seorang perempuan itu terlambat datang darah haidnya. Atau tidak datang darah haid sama sekali seumur hidupnya. Ada ya. Wanita yang tidak dikunjungi darah haid selama seumur hidupnya. Seperti halnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wanita yang tidak didatangi darah haid sama sekali dalam seumur hidupnya. Kenapa? Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau dijuluki Az-Zahra kaum dangu. Jadi kita menyebutnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Itu Az-Zahra-nya itu julukan daripada beliau karena tidak kedatangan darah haid sama sekali. Ya. Artinya beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang suci terus kita. Ya. Yang ketiga, masa sedangnya suci dari darah haid ini selama 23 atau 24 hari. Hal ini terjadi jika masa keluarnya darah haid 6 atau 7 hari. Umumnya, seorang perempuan selalu datang darah haid pada setiap bulannya. Selalu dikunjungi oleh tamu, ya, yang disebut tamu bulanan haid ini. Itu umum ya, perempuan kedatangan tamu bulanan ini. Nah, jika masa haidnya 6 hari, maka masa sucinya 24 hari. Dan jika masa haidnya 7 hari, maka masa sucinya 23 hari. Karena satu bulan Qomariyah jumlahnya adalah 30. Ya, 30 hari. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam zubadnya syair beliau yang mengatakan lam yanhasir aktsaru waqtit tuhri amma aqalluhu fa nisfu syahri. Tidak ada batasan untuk masa suci, adapun paling sedikitnya adalah setengah bulan atau 15 hari. Kaum dangu rahimakumullah. Jadi masa suci darah haid itu cuma tiga bagian saja ya. Atau tiga bagian saja. Seperti yang tadi disampaikan. Lalu bagaimana dengan usia seorang wanita atau seorang perempuan mulai mengeluarkan darah haid? Nah, ini juga bisa berbeda-beda ya. Usia terkecil bagi seorang perempuan yang mulai dapat mengeluarkan darah haid umumnya ya pada usia 9 tahun dengan hitungan tahun Qomariyah takribiyah. Apa itu maksudnya Qomariyah takribiyah ini? Qomariyah berarti jika usianya telah sampai 9 tahun berdasarkan kalender Hijriyah. Jadi berdasarkan kalender atau penanggalan Hijriyah ini, umumnya seorang perempuan mengeluarkan darah haid ya di usia 9 tahun ya Hijriyah atau penanggalan Hijriyah. Lalu apa makna takribiyah itu? Maksudnya jika usianya 9 tahun kurang dari 16 hari kemudian keluar darah, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid dan dihukumi sejak itu bahwa perempuan ini telah balig. Itu namanya takribiyah. Jadi mendekati kepada angka yang paling dekat ya, yaitu angka 16 hari. Ya, berarti lebih daripada setengah bulan. Itu didekatkan pada perhitungan 9 bulan. Digenapkan begitu ya kaum ilmu. Jadi sekali lagi bahwa usia yang terkecil bagi seorang perempuan yang mulai dapat mengeluarkan darah haid ini pada usia 9 tahun dengan hitungan tahun Qomariyah Takribiyah. Ya. Jadi berdasarkan penanggalan Hijriah dan bagi yang keluar darah haidnya misalnya kurang dari 16 hari, ya maksudnya 9 tahun kurang 16 hari, maka itu disebut darah haid, ya darah yang keluar dari perempuan itu, karena sudah lebih daripada setengah bulan dari perhitungan 8 tahun, setengah bulan lebih 1 hari, gitu ya. Nah, kaum dangu rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan, mengapa menggunakan pedoman kurang 16 hari ini? Ya. Karena waktu paling sedikitnya dari masa suci itu adalah 15 hari. Dan waktu paling sedikitnya dari masa haid adalah 1 hari. Maka 15 hari ditambah 1 hari jadi 16 hari. Ya, itu disebut takribiyah yang mendekati kepada angka 9. Nah, itu perhitungannya seperti itu ya. Selanjutnya kaum dangu, bisa saja ada kejadian ya, pertanyaan misalnya dari kaum dangu mengenai darah yang keluar pada saat hamil. Ini darah apa nih gitu. Kaum dangu rahimakumullah, darah yang keluar dari seorang wanita yang sedang hamil itu adalah darah haid. Seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i termasuk juga oleh Imam Malik, maka haram bagi perempuan tersebut untuk sholat dan juga haram untuk berpuasa. Dan puasanya wajib qadha. Ya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini terkategori darah kotor. Atau yang disebut dengan fasad. Maka wajib bagi perempuan tersebut untuk tetap sholat dan berpuasa. Nah ini dua pendapat yang berbeda dari ulama berkenaan dengan darah yang keluar pada saat hamil ya, pada saat hamil wanita itu. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, dihukumi darah itu adalah darah haid, sehingga konsekuensinya tidak boleh sholat, haram berpuasa ya, dan puasanya juga wajib qadha seandainya itu di bulan Ramadan keluarnya. Atau keluar darah ketika hamil itu ya. Nah, tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat yang berbeda. Ini tidak dihukumi sebagai darah haid. Tapi itu darah kotor. Sehingga bagi mereka atau bagi perempuan yang keluar darah ketika hamil itu tetap wajib sholat dan berpuasa. Nah ini mana yang perlu diamalkan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Ya tentu bagi kaum muslimin yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya itu diajarkan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil atau sedang hamil itu darah haid. Ini dikuatkan dalam kitab Ujairimi Al-Khatib ya. Di sana disebutkan al-adharu anna damal hamili haydun wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i radhiyallahu anhuma. Jadi fi arjahi qawlaihima annaha tahidu. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, darah yang keluar dari wanita hamil itu adalah darah haid. Wa amma Abu Hanifah wa Ahmad radhiyallahu anhuma, innal hamila la tahidu wa ma tarahu min ad-dami fa huwa damu fasad. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, darah yang keluar dari wanita yang sedang hamil itu bukan darah haid, katanya, tapi itu adalah darah kotor, darah fasad. Begitu kaum dangu rahimakumullah. Kemudian ada masalah yang berkaitan dengan darah haid ini. Banyak ya kaum dangu rahimakumullah. Para ulama menerangkan bahwa paling tidak ada 20 masalah yang berkaitan dengan darah haid. Apa yang 20 ini? Ini terbagi dua. Yang pertama, 12 dari masalah tersebut jika dilakukan maka hukumnya adalah haram. Yang kedua atau bagian kedua, 8 dari masalah tersebut yang juga berhubungan dengan keluarnya darah haid. Baik, kita bahas satu-satu. Yang bagian pertama tadi ya, dari 20 masalah ada 12 masalah jika dilakukan maka hukumnya adalah haram. Nah, yang pertama 9 masalah yang berhubungan dengan perempuan, yaitu 1, melewati masjid jika khawatir dapat mengotori area masjid. Itu haram, pemandang. Jadi wanita yang sedang haid tidak boleh melewati masjid. Dalam artian, jangankan ke dalam masjid ya, ke masjidnya, ke halamannya saja itu dilarang. Karena bisa, jika khawatir mengotori area masjid itu. Yang kedua, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Itu tidak boleh. Ya. Haram hukumnya wanita yang sedang haid melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Apa sujud tilawah itu? Itu sujud karena kita membaca surah atau ayat-ayat sajdah. Surah yang ada ayat sajdahnya. Kalau kaum dangu, di dalam mushaf terdapat tanda seperti sajadah, ayat ya, ada tandanya seperti sajadah, itu diajarkan untuk sujud tilawah. Ya. Wanita yang sedang haid tentu tidak melakukan sujud tilawah. Demikian juga sujud syukur. Kalau sujud syukur, sujud yang dilakukan ketika kita bermaksud mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah. Misalnya kita mendapat kebahagiaan karena dapat rezeki. Entah anak lahir atau anak sukses atau kita sendiri misalnya mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang dimana kita akan melakukan sujud syukur ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah ini, itu juga tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Ya. Yang ketiga, melakukan tawaf fardu maupun sunnah. Yang namanya tawaf tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Karena tawaf itu seperti sholat ya. Itu tidak boleh. Yang keempat, melakukan iktikaf di dalam masjid. Apalagi di dalam masjid, lewatnya saja itu tidak boleh. Seandainya khawatir akan usrat acret ya, darah haidnya, atau akan mengotori area masjid, apalagi di dalam masjid. Yang kelima, melakukan sholat fardu atau sunnah. Ya, tentu ini sangat tidak boleh, haram. Yang keenam, melakukan puasa fardu atau sunnah. Ya, itu tidak boleh. Membaca Al-Quran juga tidak boleh. Memegang Al-Quran, mushaf tidak boleh. Dan menulis Al-Quran juga tidak boleh. Itu 9 masalah yang berhubungan dengan perempuan. Ya, yang sedang haid tidak boleh atau haram melakukan 9 masalah tadi. Kemudian 3 masalah yang berhubungan dengan seorang suami. Ya, ini kan 9 ya. Sekarang 3 masalah yang berhubungan dengan seorang suami. Itu yang pertama, melakukan hubungan badan. Tidak boleh, sekalipun kaum dangu sangat mencintai pasangannya, ya, suami istri, tapi ketika haid, wayahna, di stopelah, istirahat dulu untuk melakukan berhubungan badan. Sekalipun misalnya pasangannya ya bisa pulang setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali, pas misalnya datang ke rumah ditemukan istri sedang haid, bayahna, tidak boleh melakukan hubungan badan itu. Karena ini bagian daripada yang diharamkan bersama-sama suami dan istri ya. Karena ada hubungan dengan suami. Kedua ya, menceraikannya. Menceraikan wanita yang sedang haid atau istri yang sedang haid ini haram. Jika dilakukan, maka hukumnya adalah haram. Ya. Tapi talaknya jatuh. Ya. Tetap talaknya jatuh. Yang disebut dengan talak, yang dilarang itu ya. Jatuh talak. Tapi penjatuhan atau menceraikan itu sebuah keharaman. Yang ketiga, istimta', bercumbu rayu antara pusar sampai lutut. Ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi bercumbu rayu antara pusar sampai lutut ini ya, itu dilarang. Berhubungan bersama suami istri sekalipun tidak melakukan idhol atau duhul ya, maaf, tapi hanya sebatas istimta', bercumbu rayu yang memanfaatkan area pusar sampai lutut, ini juga dilarang dalam mazhab Syafi'i. Itu kaum dangu rahimakumullah. Jadi ada 12 masalah yang hukumnya haram ya, di mana bagian ini bagian yang sudah dijelaskan tadi, ada 2 bagian ya, yang berhubungan dengan perempuan dan yang ada hubungannya dengan suaminya. Nanti kita akan melanjutkan 8 masalah yang juga berhubungan dengan keluarnya darah haid selain daripada 12 masalah yang tadi sudah disampaikan. Baik, kita rehat dulu teh.
1: Ya, kaum dangu, kita hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Ada Luhurin Sajadah.

0: kita lanjutkan kembali kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur terkait topiknya taharah, mengulas tentang haid. Mangga Pak Kiai lajengkeun deui.
1: Mangga teh. Kaum dangu rahimakumullah. Sedikit diulang tadi ya, bahwa ada 20 masalah yang berkaitan dengan darah haid. Ya. Hal ini terbagi dua. Yang pertama, 12 dari masalah tersebut jika dilakukan maka hukumnya haram. Ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, 12 yang dilakukan itu haram. Yang bagian kedua, 8 dari masalah dari 20 masalah tadi itu berhubungan dengan keluarnya darah haid. Apa saja yang 8 masalah ini? Yang pertama, haid itu merupakan tanda baligh bagi kaum perempuan. Nah, jikalau perempuan sudah keluar darah haid, itu tandanya baligh. Nah, dalam hal ini Al-Faqir ingin menyampaikan kepada kaum perempuan, khusus anak-anak yang baru pertama kali keluar darah. Ini kaum ibu, mohon maaf, sebagai ibunya, ini perlu bertanya kepada anaknya. Apakah misalnya sudah ada darah yang keluar? Ini penting kaum dangu. Ya. Karena bisa jadi anak itu tidak bercerita kepada orang tuanya. Karena ketidakpahamannya, bisa saja dia menyembunyikan itu karena dianggap itu sesuatu yang keluar biasa-biasa saja misalnya. Seperti hanya keluar cairan putih atau apa namanya, keputihan gitu ya. Ini pas merah, mungkin tidak bercerita kepada orang tuanya, kepada ibu.

Nah, di usia 9 tahun qomariyah tadi itu, ya, perlu kita bertanya kepada anak, nah, apakah sudah ada yang keluar darah dari bagian depan kamu, misalnya gitu ya. Ini penting, karena ini bagian daripada yang harus diketahui oleh seorang perempuan. Dan sejak saat itu, tandanya baligh kaum dangu. Artinya, ketika perempuan sudah keluar darah haidnya, maka pada waktu itu dia baligh. Dan ketika baligh, berarti sudah terkategori mukallaf, ya. Orang yang sudah dibebani oleh syariat ini untuk melaksanakan syariat Islam. Ini perhitungannya dari situ, kaum dan. Jadi ketika darah keluar berarti dia sudah baligh. Dan ketika sudah baligh, perhatikan kewajiban-kewajiban seorang muslimah. Sudah harus mulai ditutup auratnya. Mungkin ini masih usia SD ya, kaum dangu. Masih usia SD. Ya, karena secara umum kan masih anak-anak. Tapi maaf, apalagi anak-anak sekarang ini kan cepat dewasanya. Maksudnya cepat gedenya. Ya, di usia 9 tahun ini bisa jadi sudah keluar darah haidnya itu. Ya. Jadi mana yang keluar lebih dulu, bisa keluar darah haidnya lebih dulu atau usia, ya 9 tahun berarti sudah baligh. Keluar darah haid itu tanda kebaligan, ya, tanda baligh. Jadi ditanya kaum dangu, ini bagian daripada tanggung jawab orang tua kepada anaknya, mengingatkan kalau sudah baligh kamu sudah harus melakukan syariat Islam ini secara mandiri. Sholatnya dengan benar, ya, puasanya dengan benar, ngaji Qur'annya dengan benar, ya, termasuk tentunya menutup aurat. Sudah harus diajarkan kepada anak, wajib menutup auratnya karena sudah baligh. Nah, kalau tidak tahu, misalnya anaknya tidak bercerita, sehingga orang tuanya tidak tahu, padahal dia sudah baligh. Nah, ini mohon maaf, bisa jadi membawa celaka bagi kita orang tuanya. Ya, karena tidak memperhatikan anaknya bahwa sudah baligh. Di sini pantasan diajarkan anak-anak kita ini harus ngaji. Ya, supaya tahu diantaranya apa yang dilakukan oleh pribadinya sebagai muslim, muslimah. Jadi ngaji itu kan untuk bisa mengetahui apa yang harus dilakukan oleh pribadi muslim ataupun muslimah. Ya, sebagai orang yang Islam. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena ini mulainya dari baligh, ya, teman-teman. Yang kedua, wajib mandi setelah suci dari darah haid. Jadi ketika sudah keluar darah haid, segala macam yang diwajibkan, ya, seperti sholat itu dilarang. Tapi ketika sudah berhenti darah haid, wajib mandi, ya, setelah dinyatakan suci dari darah haid ini, wajib mandi. Yang ketiga, masa iddah untuk perempuan. Jika terjadi talak, ya, ini menjadi masa iddahnya untuk perempuan. Jadi kalau perempuan ditalak, ya, seorang istri ditalak oleh suaminya, maka dihitung masa iddahnya, ya, salah satu quru ini, ya, dalam waktu apa, masa tunggunya itu dihitung. Ya, dari mulai keluar darah haidnya. Yang keempat, istibra

0: Istibro. Artinya istibro pada budak perempuan. Jadi makna istibro ini masa yang wajib dilampaui bagi budak perempuan ketika terjadi pergantian pemilik. Artinya masa dilampauinya yaitu dengan satu kali haid. Ya, ketika seorang budak dijual misalnya, artinya mulai pindah ke pemilikan ya. Nah, dihitung masa dilampauinya ini dengan satu kali haid. Kalau saat ini mungkin sudah tidak ada ya perbudakan ini. Tapi tetap dalam fikih disampaikan ini masa istibro ini. Jadi istibro pada budak perempuan artinya masa yang wajib dilampaui bagi budak perempuan ketika terjadi pergantian pemilik itu dihitung masa dilampauinya dengan satu kali haid. Yang kelima, menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Ya. Jadi datangnya haid menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Karena kalau sudah ada janin kan berhenti haidnya. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam, diterima pengakuannya bahwa dirinya tidak hamil. Darah haid ini sebagai bukti bahwa perempuan bisa mengaku bahwa dirinya tidak hamil. Ya. Ukurannya itu dari haid. Kalau ada haid berarti tidak hamil. Kalau berhenti haidnya, nah ini ada tanda-tanda kehamilan. Yang ketujuh, tidak wajib sholat bagi pada masa keluarnya darah haid ini. Dan tidak boleh diqadha juga setelah masa sucinya. Jadi ketika haid untuk sholat, ya, tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Bahkan tidak boleh sholatnya. Ya karena tidak boleh sholat, berarti kan tidak wajib qadha. Tidak boleh, bukan tidak wajib ya. Tidak boleh qadha. Karena sholatnya tidak boleh, haram. Yang kedelapan, tidak wajib melakukan tawaf wada. Jika tetap dalam keadaan haid setelah melampaui jarak 82 km dari batas kota Mekah. Nah ini kaum dangu, bagi yang melakukan ibadah haji ataupun umroh, ya ketika kita mau pulang ke tanah air, itu diajarkan untuk menunaikan tawaf wada, artinya tawaf perpisahan, ya akan meninggalkan kota suci Mekah. Nah, bagi wanita yang haid tidak wajib melakukan tawaf wada, cukup berada di pinggir masjid, ya, dan itu pun tentu dengan menjaga jangan sampai ada darah yang tercecer ke area pinggir masjid itu. Kadang maaf, ada di antara jamaah yang berkeinginan karena ketika misalnya sendirian takut ditinggalkan. Ini bagaimana ini? Bagi dia kan tidak wajib melakukan tawaf wada ini. Kenapa memaksakan? Dan tidak boleh masuk Masjidil Haram ke masjid ya. Seperti yang tadi disampaikan. Ya. Kenapa? Kekhawatiran tercecer darah itu sampai bisa mengotori najis. Sebaiknya memang nggak usah ikut tawaf ya. Untuk yang haid ini cukup tunggu aja di depan atau di hotel lah ya, di hotel. Ya, karena berbeda situasinya ketika kita tawaf wada saat ini, berbeda dengan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul melakukan tawaf wada itu kendaraannya atau untanya sudah berada di sekitaran Masjidil Haram, ya kemudian melakukan tawaf wada, dan habis tawaf wada langsung meninggalkan Masjidil Haram. Ya, kalau kita kaum dangu ya, ketika umroh demikian juga haji, melakukan tawaf wada itu nggak bisa seperti itu, karena kita berdatangnya ke masjid untuk tawaf wada ini atau datang ke tanah air, tanah suci itu kan rombongan ya, rombongan. Jadi ketika tawaf wada tidak langsung pulang gitu kan, masih ada di sekitar penginapan atau hotel yang kita tinggali selama di Mekah. Jadi ya bisa nunggu aja di hotel ya, bagi kaum dangu, kaum perempuan yang haid, sementara yang lainnya tawaf wada, ibu-ibu atau kaum wanita yang seharusnya melakukan tawaf wada ya bisa nunggu di hotel karena ada haid ya. Nah, kaum dangu rahimakumullah, apa yang tadi dijelaskan ini seperti yang termaktub dalam kitab Hasyiatul Jamal ya. Kalau saya ingin coba baca, i'lam annal haidha yata'allaqu bihi 20 hukman, 12 haramun, 9 'alaiha wa hiya as-salatu wa sujudut tilawah wa syukri wa tawafu والصوم والاعتكاف ودخول المسجد إن خاف التلويث وقراءة القرآن ومسه وكتابته على وجه وزاد في المهذب الطهارة وزاد في وزاد المحامل حضور المحتضر وثلاثة على الزوج وهي الوطء والطلاق والاستمتاع بما بين السرة والركبة على الأصح وثمانية غير حرام البلوغ والاغتسال والعدة والاستبراء وبراءة الرحم وبراءة الرحيم وقبول قولها فيه وسقوط الصلاة والطواف الوداع وضابط حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء إلا في المتهيرة والتي إن قطع دمها walam tajid ma'an wala turaban tusalli wala tutu. Nah, itu teks yang ada pada Hasyiatul Jamal dan semuanya sudah dijelaskan tadi. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita akan melanjutkan Jumat depan tentang nifasnya. Baik, kaum dangu, kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbilalamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai sagra rupina ilmu-ilmuna. Mudah-mudahan ya kaum dangu tiasa manfaat kang urang sadayana. Pak Kiai sehat teras, mudah-mudahan insyaallah mingguan payun tiasa nyerengan deui. Hatur nuhun. Untuk Anda juga kaum dangu, terima kasih yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Iya. Jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan acara-acara berikutnya. Salam sehat semua untuk Anda semua. Terima kasih. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Hai Yuli.
2: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
1: Iya dong.
3: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini, pembayaran Anda telat satu minggu. Waduh, gimana ini?
2: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada.
3: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
2: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
3: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
3: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
3: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

terlepas dalam realitas keseharian masyarakat. Bambu hadir tidak hanya sebagai pelengkap kebutuhan, melainkan punya cara pandang tersendiri dalam kajian rasa masyarakat Sunda. Peradaban masyarakat Sunda adalah peradaban bambu. Bambu menjadi soko guru urang Sunda. Dia hadir dalam cara berpikir dan bertindak. Maka, tidak mengherankan jika keseharian urang Sunda berkaitan dengan bambu. Selain digunakan untuk alat musik, bambu juga menjadi andalan untuk tali pengikat, mewadahi barang, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Tanaman bambu tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan urang Sunda, yang mayoritas tinggal di pedesaan dengan profesi umum bercocok tanam. Memiliki tanaman bambu bagi urang Sunda ibarat memiliki cengcelengan atau tabungan atau deposito bagi khalayak modern. Lebih dari itu, gambaran bagaimana kehebatan awi atau bambu adalah mampu mempersatukan seluruh manusia tanpa melihat latar belakang, dari mana asal, agama yang dianutnya, warna kulit, politik yang dipahaminya. Sehingga bambu menjadi alat pemersatu yang cukup tangguh.